Yeah, tapi kong afin kano to hu wagu hozo no diosu. Dari kakalpo do kakalpo kifa apat po hozo o ongo diosu o pihi do tapi na ngavi dari the Facebook dari the Sabah FM kesimban bos kada zaniti tapi na kau Pagoy de di ha kapi basi apon po pagoy da poponi sa do hozo kapi basi ando dong sa bag kumata bring ngavi tambahot ngavi dai no bono po makinango do sa imbanda to koditi kada hivai isay apo na ko download gamay di the apps the RTM click man yo su yumo do it handphone yo su man download gamay di iya apps RTM click dari dai nombor ko no po ko ngo ko do itia kasimban to ko teko agumo kasimban suvai agumo nagi iya kasimban do TV so TV duvo TV okay ngau kita dia su masa ada RTM click masa do telepon pia vito vit yesu tadi hana isai au pon ko download di ho RTM click kada de so hivai sadap bai no ko kita ko miti hombus masa ada RTM click nagi iho ababesan anugrah carta juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kaditi. Jadi sedap baik no jam kau bahu tahu empat minit tahu sedap baik no kita dia semua ada RTM click masa negi do Facebook do hiburan music paham kan mungkin orang di ti hozo osadu dari mata osamak dari ginavo kade Vincent Jubilee kada ganoto id ginavo kade Marcella M Emban.

0: Abal talibo tadaw bayno. Tihambusan dak palintaan pogon papawakas sa kaday pambalajalan mo antak papatanto sa sumikuli o kuang kosinan may aw o duanan mga put panginabasan kuma id-institute si Takavas. Nabawa si Vazon Montili, Dato Tripang Lima Haji Jinor, sa kaday mazata si Bot Pambalajalan Pogun Saba, TPNS Dino, mumadimpot kuma makikinabos, iaw po na katoy mo, paghahasan toy ko si Kulasip. Kigunohang Dino, montok manginggan, timbagat ko si Nandiyo, namot mandad si Simba Kapagyanuan si Kulasip, toy ko paghahasan.
1: Jadi inilah yang kita buat untuk membantu anak-anak Sabah, pelajar-pelajar yang satu tidak berkemampuan dan memerlukan bantuan, dan ada juga mereka ini tidak menerima pinjaman ataupun beasiswa kerajaan.
0: Tinubong damagganu abal i Dato Sri Haji G di Kapongo Papatak TPNS id Manara Kinabalu. Mantadi Pinoy tutun ino di Wuhan ko anom dufong ay buduvong apadam duvo nakapanak kasi kawasyan o TPNS kuma kuang kabit dufong apadam tu ngay bu makikinabos miyan pa'y ginumu na balanjaan na kodimpot apat ngapadam tu lisang linggit gisom bayno. Paguhoy din na idpasan ni si Dominana Kapayhan ni Dato Haji G kohanan sa kaday pampalajalan muntok tanak Sabado Baino na uhanan masa kinapatimpunan TPNS Smart Application. Nabos ni si Dato Kapayhan tutunan aplikasi na kamoy o vokon pinggisaman papantod kapahambusan katuhungan pampalajalan miyampay mamuguno tababasi kohanan teknologi digital.
2: Aplikasi mudah ali pintar ini dibangunkan khas bagi membolehkan permohonan bantuan TPNS dilaksanakan secara dalam talian atau online sepenuhnya. Ia juga membolehkan pemohon menyemak status permohonan secara masa nyata atau real time dengan proses yang lebih telus dan mesra pengguna tanpa perlu hadir secara fizikal ke pejabat pengurusan.
0: Dato Sri Panglima Haji Jinor, namot dino tumano di manunuat TPNS Muhammad Shamsul Husri Abdul Wahid mot potel no kamoy kapasain tangan daaw no ahayd. Dahil babasan dino sa ginumutahong atos o nam nga padamduvo manonay mo id posayhi kota kinabalo na katay mo kapasian sa ginumuanam titiktu si Zam Lizong Linggit. Ano kunando komuntilian ko kabunan om commodity KPK o opadam apat project tatamba jalan ladang pagkabun kecil id kinoizanon tenam kamabong om keningaw. Papangko binado kapambalansyan sa ginumutaho titik sisam Lizong Linggit masa pamonan tumaw piyasaw mamaw Malaysia MPOB. Nabaw si monthly ko kabunan om commodity Dato Sri Dr. Nuraini Ahmad pinggi sama nino kituduvan manakohanan kuma mamumukabun tonganini kuma idkabun mangangkat asil tanom om nogi kapoposikap kalaja tikid tadaw do tuhun magigison. Tumano da sida no kuna nagi da kapalintan o tahungatus Lizong Linggit montok papahablahan do til Popyanit Kampung Kamabong Lama om Kamabong Baru. Nabos na si Riti diantok pinapay magon. Ababasan buuan miyampay tuhun mamasok Kampung Kamabong Lama id Kamabong Tenem. Dahil namabasan do miyagadino pinapatak nagi i Dato Sri Noraini tu ngay bu tahungatos linggit kuma SK Kamabong montok kalas kapibasan digital subay ko sa kadaybasan sikul kuma himongopod susumikul. Montok papawakas pinggisaman mumagompi tungkusan kotos om nagi mamagazat hobi ginumu mamimiyambo. Minamalan na kapalintan manodo iso museum pagun vago om hobi don kavavago. Nabaw si Montili Katanghudzan ko basanan om kinesanan pasayi Dato Jeffrey Arifin. Pamalanan dino bayno maso doid pagintangan di Vazon Montili o mahansan o tuhuk idsuang timpu tasamok diti. Nabos si Daiti diantok pinapay magon ababasan Bonio Lab duwang ibu duwang apadamanom id Museum Pogun Sabah. Pasan di sido pinahambus di panakaday Montili do komontilian di sido Dr. Andy Mad Syamsurizal Muhammad Sainal. Namot dino na bo si Dato Jeffrey kapunjulan Bonia Lab tahang do Museum Okono poko sa baba tisunon panimpanan kakamot artifact nga nadadi hivang kapambalanjala pambalajalan montok tuhon magigison maganutayhan om science. Pinasato na gidi si do o guno pisakadasan doid magisusubay bogisan montok hantasan nababasan konwan toyhan.

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: 萨巴 BFM 有声茶馆。
1: 愿忙碌的日子里总有一份温暖陪伴，愿平凡的生活处处都有小确幸。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih muta nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan Ian Abar. Setemu kita demangi kemau tu tak siaran sama alapana tak dong punom bengi buan September 2020 tak lau sebtu. Kau alhamdulillah turung-turung minggu tu dinakan semua aku DJ Fatin sebetak jam telu ngabut jam 6 kamu abdu kembio so dinakan kita un segmen bobo apa barang kau pandai kan tak jam telu tak jam 4 kemau kita un segmen ngarip-ngarip jam 5 kamu kita un segmen abar-abar dia melat kau posok ti tak jam segmen mana-mana lagu ngabut jam 6 kamu ab betiru lau menteko lau sebtu tu boleh menteko salam dinakan salam-salam turung-turung minggu untuk semua dinakan pengkale minggu-minggu jatungan dinakan kok jadi tak dinakan yang sedong diam pelanan pola-pola mau kerita pola-pola tak alun-alun semoga selamat teko merumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju kok biasa ni lo sebtu tu dinakan titu lumenlan kok jadi rancang benar pelanannya dinakan mudah-mudahan semimuan adiam perian alap neti otap koroyang ni alap nasi kau otap koroyang alap-alap kok kang yang tu pukul 4 kemau kita akan menteko salam terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alap anak kakak lagi menek kami sebagai tungan bi berdaya-daya kak jadi dinakan boleh ngendak kami bicara langsung tak TikTok Sabah FM boleh pan nutan kami kali kami tak RTM klik kak pan tak siaran radio Astro jadi terima kasih untuk semua dinakan sebagai panduan muslimin kaum muslimat solat fardu asar betiru yang tak kul tak jam telu 20 minit ke muaf jadi kang boku lagi dengan pebaran kok dia segmen bobok pebaran kak pandai akan tu terima kasih dinakan ngendak tak TikTok tu terima kasih. Jadi dinakan boleh nutan kami bersiaran langsung boleh ngendak boleh membiak salam tak TikTok betiru ngerembiak lagi ngeremayan lagi segmenti betiru tu jadi dayak lagi kita kok lagu lekat tak mamat ngini tak siaran sama alapanah.

0: Tratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso taatai kami. Sabah VFM siaran sama alap banar.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul 3.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: siaran sama
1: Ala Bana.
2: Tonu-tonu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
3: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
2: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Domino sana ngamu makai entelo tadiom papian. Entelo sana tercemar engkau kumal salmonella. Anu buli nebab bengail ngutak-ngutak ko panen dak bibana keadaan telo semasa meli entelo. Bobok, benosodo, label tak bungkusan teloe, amun ruun. Kedua, ndak bi teloe pesak atau nyak. Ketelu, patongan bi teloe sama ada buatan. Keempat, nyak ruun najis atau kama tak kulit teloe. Kelima, patongan bi teloe nyak bawan. Kenom, ndak bi dangan-dangan buan habis tempone. Dendakan pa penetuan untuk meli telo nut keperluan. Tenaga telo tak tu nganungam, kenosek telo sebelum penakai. Keselamatan makanan tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin kon kami TRTM, teman setia anda.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta'atai kami. Sabah VFM siaran sama Allah Banah.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi kalian siaran sama Alapan. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Nah, terima kasih untuk semua Dina kan yang ngakat kok setia kok kami itu. Wah, kakak lagi mengkali. Jadi sian-sian diam pelanan palap-palap tak alun-alun. Palap-palap mau cerita Dina kan, semoga selamat teko merumah kok. Selamat teko tak tungan anu tenuju. Tiru lau Sabtu, lau turung-turung-turung minggu tu. Turung minggu tu. Jadi yang kau buat benuat betiru dinakan. Mudah-mudahan semua dinakan yang perian alap. Kok sian-sian yang tu kahwin, selamat mengantin bau lah kataku DJ Fatin. Nah, on itu tu dinakan itu barat ni anak buah ni kahwin betiru. Wah, selamat mengantin bau. Nah, untuk sian tu yang untuk mempelai. Kok untuk mempelai para mempelai. Terima kasih. Kok pun selamat nunaian solat padu asar untuk semua muslimin kok muslimat. Jadi kakak lagi kita diam segmen bawa-bawa pabaran kok pandai ya kan. Jadi peteku aku pabaran lekat Jabatan Meteorologi Malaysia. You know, maran ribut kilat betiru, penelua betiru tahun pun nom bangi bulan September 2026. You know ta Sabah sandakan tahun bila kena petangan paitan kok sandakan ta tawau. You know tak lah datu kok kunak pantai barat pedalaman ta dan bila membakut tambunan keningau Sepitang Beaufort kok pantai tenom ta kudat. You know tak kota merudu. Jadi amaran tu penuh luap tiru jam 2 kemuap sini ngabut betiru jam 5 kemuap betiru. Jadi yang nyanyi untuk semua dinakan, mudah-mudahan semua diam perian alap kok bersikot tak pekoro yang alap nanti tak pekoro yang niang alap. Jogo kesihatan dinakan, minggu-minggu jatungan dinakan. Jogo yang tu keselamatan, minggu-minggu jatungan tungan dinakan, turung-turung minggu tu ransang bana pelanannya minggu-minggu pinggo-pinggo akan ogo dinakan kok pan petekuku pabaran anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. You know class kok nimpuan betiru. You know penerun betiru tak ada pun nom bagi bulan September 2006 lalu Sabtu tu ngempuan nimpuan jam 8:30 songom betiru tungan ni tak auditorium Jabatan Kebudayaan kok Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi dinakan boleh nutan program tu secara langsung tak Radio Sabah FM Facebook section hiburan kok music kok tak RTM klik kok perancangan tu binuhas lek kerajaan negeri Sabah. Jadi dinakan boleh ngogo tak JKKN Sabah betiru sian-sian un kelapangan betiru kok ngendak kok ngerso ada diri debaran debaran finalis-finalis kok pan sian yang akan menang songom tu. Jadi semua-semua jemur ramai nak jemput teko boleh ngendah ada dirilah dinakan munun ini masa kok ngogo keke boleh ngogo JKKN sama-sama ti ngendah rencah yang tu konsert anugerah juara lagu artis Sabah musim ke-16 you know class kok kan pukul 4 kemap kita akan posok tak segmen menemen lagu segmen meteko salam dinakan tak TikTok fiko gaitu itu maku lagu jadi you know kok. Jadi insyaAllah kang pelingkul lagu-lagu yang buai pernah kulit dinakan ngaget aku tu dinakan salam-salam yang akan penebiak lek dinakan tu lawak bana badu barat ni boleh ngendak kami bersama langsung tu TikTok Sabah BFM Vigo dinakan kau pun boleh yang tu kali kami tu RTM klik kau pun siaran Radio Astro. Maku lagu Sumamawi Ratu Selfie barang ni dia aku nak Sopian tu ni no kita tu berkawan Sopian ni ate beragam jadi jembana tuaran tebobon sampai berungis jembana nah ko no alap-alap lah tak alun-alun ko keselamatan tanggungjawab tu semua-semua dinakan. Jadi banyak lagi kita kok lagu peditikokku Nashim dong peditikok semua-semua tikale lagu tu sebagai dah ganti kemop tu setemu lagi kita yang neh ngagat lagi aku tu setemu lagi kita ngagat aku tu yang tu salam lekat tak dinakan kulempat kemop kang pebiak ti salam meteko salam ti pesorong kem dinakan jadi semua-semua tikale lagu peditikokku tak siaran sama alap mana.

0: Penentuan bangan peranak ndok nia muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut terumpu saat. Kopan, jomo anu niak teko bertindak balas, tak deria ngabut, niak nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ali.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Allah pada.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

0: Terima kasih dinangkan kakak lagi mengkala siaran sama Alabana. Itu nu janji ku Rusdi Shah. Rusdi Shah tu pun songom tu nut bertanding go dia carta lagu artis Sabah musim ke 16 untuk kelas tu. Jadi semua doyo komposer ataupun penyanyi ka. Jadi mudah-mudahan pan semimon ko berjaya. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi nutan kami bersiaran dekat jam 3 ngabut jam 6 kemuap, jam 4 kemuap tu segmen kedua no dinakan tak turun minggu tu lu Sabtu. Ko alhamdulillah kakak lagi kiti benonan kedagangan atai kesihatan alhamdulillah. Jadi posok nak kiti diam segmen metko salam betiru. Terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok sebab FM be good. Ko unpan set-set tiba tu turun unpan set-set tiba cerita turun-turun minggu tu. Terima kasih no dinakan sian-sian jam pelanan. Mudah-mudahan sama teko rumah sama teko tak tungan anu tenuju bara dinakan ti jembana. Terima kasih Ipan yomun heart-heart lep-lep. Terima kasih dinakan. Jadi teko ku salam Maria Juhan ko Maria Juhan tu sebana ni enggak ko jemu sama tapi no teko alepana pengkale tu sungguh-sungguh pun enggak kok jamu sama nut pan kiti tu bersiaran barani hai DJ selamat petang kok salam Sabtu selamat petang untuk semimuan sahabat-sahabat BFM minggu-minggu jutungan dinakan betiru. Terima kasih DJ Fatin sama siaran sama Alap Bana. Terima kasih Maria Juhan apkale ti yang tu salam lekat Pak Maksun yang rakam tu dinakan lah Pak Maksun tu kok canggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok selamat kemuap DJ Patin. Semoga tak umur murah sikit sihat selalu. Pinatio tak apa kukuru yang nak keninginan. Pinatio tak kalah pun. Aku tu Pak Maksun ingin menteku salam turun minggu tak semimun kali-kali siaran sama Alap Bana. Khususnya pun tak semimun DJ Sabah BFM. Salam bobo tu peteku tak kawan daun amun mulai kang palap-palap yu tak peranan. Tahun alun semoga selamat teku tak rumah. Selanjutnya, salam tupan pebiak ku tanah ku menjatuh mani ku keluarga yang nuntak tina memadasakan tak keke. Sioko ku keke memadlasing keluarga tak temalang dan akan bapak rem. Ku keluarga tu janggut semua sesiat tu selalu. Dan akan kumuk jambu tak kelap Sabah. Dan akan ekstesen ku keluarga si hariku si ku jali ku keluarga tak sungai damit. Di kurus di hari ku keluarga. Tak nanti gi dan akan cikgu kita keluarga tak kota meluduk. Nyalu pun tak kak ku tuan Haji Mursidi keluarga yang lun tapi rasan semua sihat tu selalu. Khas ni nyalu pun buat untuk sayang semua binaan kesehatan yang alap. Tengkun ucapan, aman kau mengendak bintang tak langit, dong lupu rumput tak tanah. Terima kasih di jepatin, namulik nak palap-palap juta pelanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Maksun. Terima kasih Bang Biak salam. Kau ngerikot-rikot okay. Terima kasih Sioko Ku Maksun Barat Dinakan TJ. Kau terima kasih untuk semua dinakan. Seharus ni salam lekat tak dinakan ti Kak Muna Kapang. Assalamualaikum di selamat bertugas. Aku Kak Muna Kapang mutko salam ke muak bok-bok tu tak kau nodi Adam Semi komok Bapak Rimbo Sap Pini Jasni anu untak Kampung Bolong Baru Mamat Suraya Mamat Yatim Bunga Buan Yang Ilam Mamia Hani Aida Nya Lupo Pan Tak Siokoku Yang Amat Kau Pentak Peminat Setia Sabah BFM Berbagai Bahasa MM Suk Maria Juan Mary Ann Linda Jennifer Rain Kau Pentak Sesek Yang Rati Tak Aku Kata-kata Luak Kak Muna Kapang Biar Buat Badan Dong biar buat badan dong buat lihat dosu mana pan go terima kasih Dewi Moso salam Kak Muna Kapang maku lagu siksa pedikasi tidang ratna insyaallah terima kasih Kak Muna Kapang bana-bana go nasihat luat tak Kak Muna Kapang untuk turun minggu tu kata-kata bertiru kata-kata bertiru teh kata-kata hari ni biasa ni bege go jadi barak Kak Muna Kapang biar buat badan dong buat lihat dosu go bana-bana yang ni terima kasih untuk mendinakan yang hendak kami sana langsung tak TikTok Sabah BFM. Terima kasih. Amun ini amun ingin membiak salam boleh membiak tak TikTok kami boleh ngechat kami. Kok pan yang tu maaf kami lain kami tu nya okey. Talian kami ni alap lagi. Jadi mitu no kiti ngerembiak ngeremayan. Selamat kemuap DJ Run Bakat ti alap bana Joseph Betilu. Terima kasih. Luziana, selamat kemuap Ipan. Terima kasih kasih budaya maku lagu jo dunia kesempayan. Okey, terima kasih Luziana. Mohon rus-rus, mohon bungo. Dilawaku bai mangan larut DJ mitu tak putatan alap bana larut eko. Oh, alhamdulillah. Marak jauh kau. Tamu besar kau ikolah. Amun ingin nutan game itu kau cerita-cerita dinakan boleh ngendak TikTok, boleh posok TikTok kami. Mulai-mulai yang lagi tu para gay. Aku tu memia salam. Assalamualaikum DJ Laru Alap Bana DJ Mitu. Aku tak kamu pun nak pengalat Oyo. Ngendak anak buah kahwin Noni Barani ko. Jadi dinakan boleh lagi membiak salam tak TikTok kami sambil-sambil kita ngagat lagi dinakan tu membiak salam bertiru mengkali kita lagu. Berdaya lagi kita kok lagu lekat ada yang igu Pak Alan Setian turung waktu kok kemudian bangso tak lekat RBC Dik tak seran sama Alap Bana.

0: Terima kasih Dina kan, kakak lagi makan leseran sama Alabana. Kakak lagi tunggu aku di Jepatin. Kat jam telu ko nak terus sorry nak kan. Jam 4:30 no tu. 4:02 ke mua. Terima kasih untuk semua Dina kan. Mudah-mudahan mimon semimon pengkalai betiru, benonan kesihatan dan kakak atai ko. Kakak lagi jerbu. Jadi ko ikut ingin membuat putih, makai penombol mo. Penutuan yen nasihat-nasihat ko amun ingin peluak-peluak makai penombol mo ko amun boleh ngelak lah buat aktiviti-aktiviti meluar boy siap mapi kak gulai tarap sapak ding masin Allah te alap ni kak Muna terima kasih boy mo salam kak Muna Kapang, terima kasih sama-sama kak Muna Kapang. Sian-sian lagi ingin matuko salam boleh mebiak salam tak TikTok kami alap banai kak Muna ko barak noni bana-bana alap bana alhamdulillah ko syukur no kiti yan-yan pan betiru yan-yan pan un tak mijak ti kakan ti mudah-mudahan jadi rezeki-rezeki yang benuanan keberkatan kata Allah Subhanahu Wa Taala ko lagu bau kata DJ sen penyanyi ni DJ un lagu judulnya kesempayan lawak pan lagu boleh insyaallah kang pelingku lagu minggu membiak ucapan boleh membiak tak TikTok kami sebab FMV good ko pan boleh ngechat kami, boleh ngechat kami tak kusung di kau sempat siam kusung pitu au gulai kampung gulai tarap bana-bana lap bana lau-lau sebetul tu turung minggu tu ko mangan-mangan bege andu-andu tendayang yang si barak mami tu kasih budaya tu selamat kemop DJ tak DJ Patin engko segmen pengkalen semimon pengkalen siaran sama Labana terutama yang ku Haji S Lia waalaikumsalam Lia andu-andu tendayang dia kayu pitu kam awang dayang mitu siaran sama kita istemu kau lawak lah kata kasih budaya boleh bege DJ boleh mantap DJ barak gaya jarang tenemu tak res keke aha bana-bana kok nyawun begitu nyawun bege gulai-gulai bege tak keke tu unpan lah tapi eno te nyanate somo kok jadi yan-yan pan semoga semimon adinakan sanang-sanang atai un lagi salam dekat tak dinakan ti oh mak tak isen jadi kale ti yan kabar mak tak isen tu mabiak salam tak dinakan ti sian nanggo tu
1: assalamualaikum DJ Patin aku tu mak tak senang kampung Rugading salam semimon tak warga kampung Rugading yan kabar gay tiyo terutama sekali dinakan komo Bapak Rembo, Bapak Li, Bapak Habe, yang bersedih Bapak Dino. Ucapan selamat kemua di umat ini. Ya pan lupa tadi korojan, Urukadir SMP Tenggilan. Ya pan lupa warga kampung Urugading, Bapak Umurat kampung Rembayan Mengatal, dinakan Pak Maksun, dinakan Muna Kapang, skemon yang pengkali radio sama. Ucapan taga itu selamat kemua. Nampak lupa tak denakan Patin. Jadi pesangin je lagu Cikgu Itai Patin. Assalamualaikum. Kau denakan komo lah. Ucapan ceria-ceria je selalu. Jadi okey denakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dinakan tim Mike Tyson. Terima kasih Mike Tyson. Muan salam ko ngerakam gulai kangkung alap sapak sutung DJ. Gaya itu mitu bang dinakan tu ai cerita pasal gulai pasal rapa. Aku tu mitu diem konti tu ko. Yang ini terima kasih enotek gitu tu ko berdinakan. Jadi cerita-cerita terung-terung minggu tu ko un pensek kami tu mitu. Terima kasih untuk mendinakan insan nomor WhatsApp FM tu. Oh, nombor boleh ngechat kami ni boleh tati ko gadung kusung di kau siam empat siam kusung pitua terua band gitu dinakan. Jadi yan-yan pan sian ingin membiak salam boleh lagi membiak salam. Sian-sian ingin maku lagu, boleh maku lagu segmen menek-menek lagu. Amunnya sempat pelingku tak segmen jam 4 tu segmen matko salam tu. Boleh sambung ti lagi diam segmen menek-menek lagu. Jam ni mau kemop kita akan kalian barabar yang lat. Jadi dayak dok kita kok lagu lagu lekat Siti Zainon pedi sedih pedi suku pedi kepedian mengandinangkan titu betiru lau Sabtu tu semimon kepedian yang ini mazlan minggu jadi semua-semua tikal ni tak siaran sama alah banah.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Macam-macam urusan yang dia buat, dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama tak?
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie.
6: Syukran.
7: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
8: Walau yang penbahasa anu tunuturan, tapi iyo mo maksud yang semua iyo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanan ne dikit jo, bersyukur no kok ngucap terima kasih.

0: Tajuk-tajuk abar gemap tu. Gempak lemak tak kuamut, nyakrun keteratan laporan. Malaysia mentagap pertahanan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Semoga aku Fatin Badaria Boydi. Diam abar Sabah BFM, siaran sama. Nyakrun keteratan struktur antawa perarian runtuhan laporan tebos jo gempa bumi lemak engkau magnitud 3.3 anu neruak kuamut kena batangan awal sensaung sini. Jabatan Bomba Kau Penyelamatan Malaysia JBPM kena batangan ngesah pekoroe hasil pemeroksongan kau penedawan tak dangai-dangai tung teposok noset kau kena batangan Perpustakaan Bukit Garam kau Bukit Garam Point. Operasi anu mekebiak nompu penelupus tak pukul pitu sensaung boy jo mengkulik nya perarian anu selamat kau teruak kawal. Pertemban nintoman endok atai-atai teruak terhadap kemungkinan gontoran selajur ni engkau lingau maran pu pedaras kuasa amun neruak ni keteratan antawa kecemasan. Dedaun ni Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia Datuk Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anif diom penubuat pembaraan marak gempa bumi yang neruak tak pukul 5.32 sensawung. Pusat gempa anurun tak tuang 5.3 darjah utara kok datus 110.0 darjah timur engkau kedalaman 110.7 kilometer kira-kira 34 kilometer barat daya Tongod nyarun onsoman tsunami tak Malaysia. Isu Pulau Balabak. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin marak Malaysia nyak nuak hak Filipina untuk nangun pengkalan saujarni tak Pulau Tebiak. Mensanpan bege sebiak lan nembilak perhariannya perlu benuanan pengendaan sealap ni teposok na mentagap aspek selamatan ke pertahanan lat khusus ni tak Sabah. Pekak mentagap pedarasan pertahanan lat penting ngendok kirotung geografi tung Tebiak anu bersekutan ke Sabah. Beliau temuan bojo maidan peluncuran literasi Pertahanan Nasional tak SICC Kota Kinabalu. Khususannya nut ngendok kira kemungkinan neruak ni konflik antawa pekoro anu dijangka tebos jo cabaran tak Laut Cina Selatan ke sekelonan antara kuasa-kuasa oyo. Stut engkau pemenikan penanggungan pengkalan engkau ketukuan aset ketenteraan tak tung tebiak perlu engkau tindakan Malaysia untuk nelajuran mentagap tung pertahanan ni tak Sabah. Dia mosoe Datuk Seri Muhammad Khalid Mara, literasi pertahanan nasional jadi antara usaha mentagap kesedaran kok kefahaman banjomo anu enggo keselamatan engko kedaulatan lat ngeruah tanggungjawab semua. Pensekutuannya penting dia matongan enggo-enggo lapisan banjomo faham peranan masing-masing dia sebunda sepodan ko onsoman keselamatan semasa. Pemelanan literasi pertahanan nasional stut engko pemakuan anu nekon pensekutuan Hall of Government and Hall of Society mengkebiak penuntan perintah, institusi pendidikan, industri, banjomo awam, media kok komuniti dia mentagap pertahanan lat. Sikot pitu atus penut nang pekerja awam, lat kok persekutuan, pelajar, pendidik, pu saujar engko veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Nutan program Dia melagak kesedaran kok pabaran pencukaian tak banjomo lembaga hasil dalam negeri Malaysia hasil akan melan buan hasil Oktober tu. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil Datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin marak dangai-dangai program akan penelan tak seluruh lat teposok no sesi pelebos tak padang untuk muan pabaran kok sebunda engkok selajur engkok pemiyak cukai antara inisiatif anu benuanan penekonan iono pengakuan sukarela mengkebiai invoice duty stamp kok cukai pengkolean sendiri promosi saluran e-pelarian untuk ngebuli banjomo meteko pebaran mengkebiak kenyah patuhan cukai. Beliau ngarip tak maidan aspiras apresiasi hasil bersama media lat Sabah tak kota Kinabalu sikot 165,000 pemiyak cukai rai ngendok bagian diom pemelanan e-invoice engkau lebih 2 bilion ringgit tenerimo nang inisiatif tebiak engkau beliau harap pengamal media tak sabar nabangan meteko pebaran mengebiak pencukaian engkau tepat kok lingau khusus ni selan pemelanan inisiatif bau engkau tanggungjawab pemiyak cukai.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Program Cuci Malaysia ngajar banjo moselan penjugaan alam sekitar engkau ngamalan budaya sihat. Teduh merun persekitaran anu bersih selamat kok selesa. Pu Parlimen Sandakan Vivian Wong Shui Mara usah tebiak nebangan pu Majlis Perbandaran Sandakan MPS mendisiplin banjo mo endo nyak niman segik tak enggo tungko nukung program kitar semula untuk kesejahteraan awam tepusok nong habitat marin. Beliau marak bege tak program Laut Cuci Malaysia 2020 Punom peringkat daerah Sandakan. Laut Cuci Malaysia ngeruak inisiatif Kementerian Perumahan ko Kerajaan Tempatan anu penelan tak torong bulan September tiap tahun tak seluruh lat. Sementara ia tak tahu kiro-kiro siom atus jomo nut program Laut Cuci Malaysia 2026 anu penelan tak dangai-dangai tung. Adun Balung Syed Ahmad Syed Abbas Marak, programnya melangah kesadaran ban jomo terhadap kepentingan ngejogo kebersihan khususnya tak tungan penempatan anu bege iko. Beliau marah bege tak tungan tak program Laut Cuci Malaysia peringkat perbandaran Tawau tak PPR Seri Balung Tawau anu nut tenekon lek Presiden Majlis Perbandaran Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said. Persidangan Perwakilan Parti Bersatu Sabah PBS kali ke-40 dikau muan pengendan tak pemainan kepimpinan bok-bok parti. Pemangku Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Marak, pemainan teduh tu akan nantuan barisan kepimpinan bok-bok terposok naupu Majlis Tertinggi PBS. Beliau marak bagi bajung rasmian Persidangan Perwakilan Tahunan PBS ke-40 dikau tak Kota Kinabalu. Pemainan untuk Pergerakan Pemuda Kok Wanita PBS Rai Lu Pus Debuyi engkau ketua untuk kedua-dua sayap tebiak Rai Nutrati. Persidangan tebiak dembua tung penting diom nantuan hala ogoh engkau barisan kepimpinan PBS. Sementara ya Setiausaha Agung PBS Datuk Julita Majungki Marak, PBS nerima kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk pindahan perlembagaan parti terposok no pemuatan gerakan belia ko beli wanis GBB tak semimon bagian PBS. GBB akan jadi hitungan tersusun untuk pu umuran sepu wawu sepuk pitu ngabut 25 tahun untuk mengebihak diri diom aktiviti politik anu sihat membina ko pengen tanggungjawab. Pemuatan GBB enggai jo penambahan struktur organisasi tapi pan ngeruo pelaburan parti diom nadion pu bau sebagai pelapis kepimpinan parti. Datuk Julita Marak pu murak perlu benuanan tung untuk nambah pengalaman numbang idea engko faham sejarah ko prinsip perjuangan parti sendiri muat integriti keberanian ko iko tanggungjawab. Mekanisme pemelanan GBB akan teruak perinci bau pu Majlis Tertinggi anuakan penenek tak persidangan tebiak. Kontingen Sabah jadi juara keseluruhan olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 entedong ngekalan kejuaraan untuk telu tahun berturut-turut. Sabah murun 25 pingat emas, 10 telu perak ko 10 telu gangsa diom kejuaraan tebiak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Nelajuran perkongsian tak Facebook ni marak, kejayaan yang ketuaan semangat juang, disiplin ko kerja keras atlet murah Sabah. Sendiri komitmen jurulatih, guru yang mak kok semimon pu dia menangun bakat sukan tak peringkat sekul. Pengorgan nut benuanan tak Jabatan Pendidikan Lat Sabah, Pejabat Pendidikan Daerah kok urus setiap Majlis Sukan Sekolah Lat Sabah anu kedidik engkau melupus kontijen lat. Kejayaan pan jadi dorongan endok selajur mengikut penanggunan sukun Sukan Sekul, engkau nadiawan lebih iko peluang tak atlet murah Sabah ngembangan potensi segar. Entedua merun lebih iko atlet anu kulit malap orang Sabah tak peringkat kebangsaan kau antarabangsa. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedo lagi, gempa lemak tak kuamut nyakrun ke teratan nelapuran. Malaysia mentagap pertahanan Sabah. Begitu abar-abar dia melat kemuap tu, abar resini senunting lek mulai gobong dekat seksyen berita awal semasa kok hasil terjemahan Muhammad Al-Rasti Terasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, terima kasih Kakak lagi mengalir siaran sama Alak Bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu ngabut nak bertiru jam 5:10 ke muap. Kok jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Sini kita boleh kalian barabar dia melat. Bosok no kita tak segmen ke telu, segmen mana-mana lagu. Jadi terima kasih Dinakan. Kok sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun. Palap-palap mau kerita yang buat bi. Turung-turung minggu lah sebetul tu Dinakan. Mudah-mudahan semua daya katai, sanang katai kok. Iko-iko nginom buat putih Dinakan juga kesihatan. Jadi tak lima kemu waktu kita segmen menek-menek lagu. Jadi dengan buat lagu nombor sedionku. Tekuk lagi di ke pebaran lagi anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke 16. Penerun bertiru tahun 6 bagi bulan September 2006 lau Sabtu tu songom tu Dinakan. Jadi pesorong kem tekuk kem nimpon jam wow setengah songom. Tungan ita auditorium Jabatan Kebudayaan Kuo Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi Dinakan buli nutan program tu secara langsung tak radio Sabah FM FB. FB section hiburan Kuo Music Kuo tak RTM klik. Jadi bulilah kau ngenda rancangan tu pan khas benoh khas lek kerajaan negeri Sabah. Boleh ngogo Dinakan amun kelepangan teko kam jemu ramai ni jemput teko ngeremayan lagi anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 tu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Jadi dayak lagi kita kau lagu-lagu yang buai penakul ya Dinakan ti tu. Maku maaf aku amun un salam yang nya sempat tak boso ku. Kau maaf aku Dinakan yang ini mau kita kan bersama-sama lagi, kamu kan bersama ke aku lagi, mau kita berpantun-pantun lah, cerita-cerita boleh, kau tiru kita mati kau salam. Jadi lagu-lagu yang boleh penenek oleh Dinakan Tito Awang Kamaludin judul Niak Kesempayan, Rosdiali Alap No Niak Tantu Alap Niak Tantu Alap no tantu, astaghfirullahalazim gay kok niat tantu, alap no tantu. Maaf Dinakan maaf. Kok jamu pendusta? Lekat asroh syairah. Jadi semua-semua tika le tak seren sama. Alap bana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Terima kasih dengarkan kali-kali siaran sama Alak Bana. Terima kasih Boy Nutan. Aku bersiaran dekat jam telur dengan Budang Petiru. Nak terus soal 5.40. Wow, minit kemuap tak turung-turung siaran. Alhamdulillah kok. Terima kasih dengarkan. Sini Boy membiak salam. Sama-sama kok ngeramaian lagi dengan aku bersiaran tak TikTok Sabah BFM. Iko cerita-cerita. Cerita dengan peluk kok. Jadi maaf aku dengarkan. Amut nun lagu-lagu yang niat terpelingku. Salam-salam yang niat Boy terboso kok. Maaf aku. Tak turung siaran tu. Terima kasih untuk semua dinakan. Semoga terus kalian siaran sama Alak Bana. Terus ngejogo diri dan sambil ngejogo tungan dinakan. Kau maka maaf aku amun tuturanku yang nyak ngam. Kau semoga pada tak umur dayak atai selalu. Kau pun benuan ada rezeki berkat. Kau pun sihat-sihat selalu. Kau minggu ngejogo tungan dinakan. Dah kena katai. Sian-sian jam pelanan. Pala-pala mukerita. Pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Semoga selamat teko merumah. Kau jadi berkasihlah dinakan. Setemu lagi kita insyaAllah mau. Sama ke aku lagi DJ Fatin. Jadi mempusan siaran sama Tirum Banan Kukum ko, dua lagu lekat Amang Apang Joget Budaya Sama ko, Suma Mawi Hajatnya teko. Setemu lagi kita insyaAllah dinakan. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Maksudku sabah bama kale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Dengarkan hina buiti ima kale habal lahat siaran bajau hiling sama.
3: Perkara mustahak habal lahat kohab iti. Kilang buah avocado makai gasto pagongkos 2 juta ringgit akan nihinang matenom. Perintamuan peruntukan 3.9 juta ringgit pangahinang lan ladang masaba. Salam Malaysia Madani, maka aku Muhammad Junuddin Nasirin mereu muhabbal-habbal lahat sama VFM siaran hiling sama. Habbal nilausan. Perintah meluas tenda untuk ngahinang kilang pemrosesan buah avocado yang makai ongkos paggastu 2 juta ringgit ma kampung Bunut Tenom. Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Kinakan Datuk Jamawi Jaafar Ngahaka kilang ina ani akan dihinang matagan tanak Jabatan Pertanian Sabah. Min pamauju dan kilang ina ani aamag kabun manjari amroses buah avocado pinamanjari ay pendapatan pakonop paligay na buah ia areo grade na. Beliau menibak bay paina ngarasmian Festa Monsoy 2.0 ma SMK Tenom. Mareo masahi Dato Jamawi mantug 7 makanak iskul SMK Tenom pinabiasahan maka pandai magtinanom laus min program huma iskul maka huma asrama. Sigam inan akan pandai mandiri sadimin akan maminjarian naani salaku hinang mustahak mamasa sinong. Beliau magkainagon ka pandayan inaani akan makaniya bilahi makanak iskul analikan onggo ama maka masyarakat ang usahaan kabon kusina yaitu magtinanom mariyong palungan maluwasan luma. Mariyong mahabas sa didato Jamawi Iyarusab adun melalap ngahaka 265,000 bayi nibalanjaan ongkon bulan siyam tahun iti ako makapatotog pandidikan makawasaan inaani. Sokongan akan nituyan matahun sinong maka he amuan tumpuan 7 pagpamaanaran calon SPM maka STPM. Opis Pendidikan Daerah Ruisab ni Soho ang hatul program kurikulum iskul maka nganggindanan penaja mariam sakahwa kahinang ako maka palampungan ongkos paggasto ma iskul.
2: Dengarkan hina buiti ima kale habal lahat siaran bajau hiling sama.
3: Sangpo makampat projek pakonop ladang pekebun kecil matenom kemabong maka keningau kolek kelulusan maka peruntukan 3.9 juta ringgit. Rusab kolek kelulusan 300,000 ringgit hinang pamaluhaan lan ni Simin ia mampagtumo kampung kemabong lama maka kampung kemabong baru. Menteri Perladangan maka Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Ngahaka kemudahan lan pagsualabayan ia hap akan maka pasanang magkabun-kabun amuang hasil baina ni puso mintadana amahap lan jalan proses pangaragangan hasil kabun. Beliau ahiling botehe hinabu ang rasmian program pemimpin magbiak maka mandusia kampung kemabong lama maka kemabong Tenom. Mariam habar sedi Datuk Nuraini anang litan koperasi penanam sawit mampang kemabong Tenom Berhad ia muka stesen insalan kandi laus pain min hei beliau ama sampai sumbangan lawi 7,000 ringgit 7 SK kemabong untuk amangun kelas interaksi digital e-school. Ruisab nindean pakaian e-school maka perasmian surau Al-Baraka. Perintah Lahat Sabah mag-isun untuk amangun muzium negeri ia bahau maka lawi moden ako maka patotog usaha pengancagahan kazana warisan maka maka talik-talikan lawi aheka pamasyal. Menteri Pamasyalan Kebudayaan Maka Alam Sakulivut Dato' Jafri Arifin ang ahaka akal inaani masih mariuman nikilah-kilahe Ketua Menteri maka magkainagon rai-raian ni maujud. Beliau rusam ahiling hinabu ang rasmian program Program Borneo Lab 2020 Makondom Ma Museum Negeri Sabah. Ucapan dipasampai hek pembantu menteri kementerian nah Dr. Andi Maj Samsurizal Muhammad Zainal. Pemaujuran Borneo Lab menjari labayan pagpamaanaran tuju masyarakat amasungan pangisayu maka bidang sains. Sangpuk makaruwa kadai pagkakanan malekuman kota Kinabalu ni tutup manakala 40 makaruwa notis kompaun pinaluas sebab keginisan kasaan kelisinan maka keselamatan kinakan. Tindakan inaani hasil ops bersepadu penguatkuasaan akta kinakan rengibu siam hatus walumpuk maka tuluh maka akta kawalan produk. Merokok demi kesihatan awam 2020 maka 4 yang dilanjalan he upis kesihatan awam kesihatan kawasan kota Kinabalu. Ruisam pinaluas walu notis borang 2 mereu akta 852 maka kasuluruhanna nempuk makarua kedai pagkakanan ni pariksa iaitu restoran, kubuk-kubuk pagkakanan, warung maka kedai magragang putu-putu. Operasi yang dilanjalan he 56 anggota penguat kuasa ia meriksa Malekoman Asia City Bandaran Berjaya api-api maka warisan square. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahak si. Kilang buah avokado makai gastu pagongkos RM2 juta akan dihinang matenom. Perintah amuan peruntukan 3.9 juta ringgit pangahinang lan ladang masaba. Butena belah kua PTI baini sadiahan baini sunting hek Syahira Saiman main seksyen berita hewal semasa terjemahanna baini hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Alhamdulillah, selamat anunai sembahyang fardu maghrib, maka kawasan kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan dua waktu.

0: Magkatauan bika, magtimanan at magtambanan sa tuwa reyong kaadaan iya jari sabab sa tuwainan mareman taliang leya, kapitian at kabinasahan yan ada kayo kasaan mareo akta kabajikan sa tuwa 2025. Ia taga peruntukan hukuman pain ngabut 100,000 ringgit atau jil mbalabi 3 tahun atau karuaruana minta ida. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sam.
1: Alhamdulillah, asarangan di pagsukulan di badan saranakan mainggang rupeng ka makale siaran Hiling Sam ko hapito jari saranakan tentu na ko hapito masih lagi kita makapag-away mareo segmen akan di sapalihet ta ko hapito magatta maka untuk giliran tay sab magsapali based on akan ni sapali untuk badan saranakan ta ko hapito jari ari sab saranakan nga kita kesempatan na magsapali bantog haka-haka cuaca mai tu ma bayi dibantug Met Malaysia ma lawiti saranakan jadi insyaallah akan kita magtau hati pain ma segmen taku hapi tu akan sapanita bayi pain ongka iti saranakan

Jari sanakan wa indali sagonom dompo ma karwa minit itabu iti sarangay hani pagsugulan para sanakan tapa avay ma live TikTok sa ba VFM butina ani nga kita kesempatan magsapalibantog cuaca law iti ramalan cuaca min Jabatan Meteorology Malaysia Kementerian Sumber Asli Kelestarian Alam jari makuhap ito by pinaluas pinatamuas malisag 40 minit kuhap si dompo makonom halibulan siam duang ibu dompo makonom yaitu makawasaan Sandakan Pantai Barat Ranau Kota Belud Makatuaran Kudat Kota Marudu manakala matawaw Lahadato Kelabakan Makakunak Rusab makawasaan pedalaman Sipitang Tenom Sok Keningau Tambunan Membakut Maka Bofot dijangkakan tajari ngabut lisag walu sangom itu itu ulan landos magbea maka baliuna ni jangka tajari madakrangi kawasaan si sanakan jari arusab kapindahan cuaca itu sanakan ramalan itu menjari ni buka kandi malaman web rasmi www.met.gov.my.

Jaringan berasal nak kanta ni kelagihan butinaan ni panjari ataka ni sanggum itu matag itu Jabatan Kebudayaan Maka Kesenian Negara JKKN Sabah iaitu ni pag atuhan nugrah carta lagu artis Sabah musim kasangpuk makonom sanggum itu saranakan mencari kematakan magbaan-baan tentuna saranakan ini aktiviti tamakahap na ia akan magbak magkakaamahe banan saranakan terus sab maito sagasahe min unit-unit Sabah FM maka Sabah FM tu akan ini ging bubut saranakan ataka ingge banan saranakan ta kule sukudahap akan ini niya tamakahap na kan nindian ni kaamriam activity ina ani.

0: asal tantu nama katagi, ia kamakadai atau cara mareom talian. Sago, supaya patong ma ayah ia ni parulu toongan, dikaji rahulu makanian gak pagbidaan hal gak salta kualiti yang bohok ni bilik. Bang hal gak ayahinan palawi min kemampuan, gom ni bilik ayah tampatan. Ni bilik ayah ia taga kualiti maka atok gol tatagu, min sandru on na mbal tamasuhul. Maka, kapuspusan na, ra kita lekas taguya-guya he iklan. Pikir rahu yang bohok mili. Amili amia keperluan, gak ke amia nikah belahian.
1: Sebab VFM siaran hiling sama mbal na saksarakan bandal na kuhe. Abang iya kita magbili ayay perlu kita itu ania tips dakarangay tips untuk kita jimat magbalanja saranakan. Jadi saranakan kuha PTE taabot giliran ta untuk kem, itu based on a dompo makondom halibulan siam donggi dompo makondom alaw sabto kempen amarihuan halga ayay base bot na itu kinakan-kinakan bot na manuk asarakan inaani makakadayan bataras mareo mandilan jalan malimampu makawalu cawangan pasaraya bataras masa kulibut Sabah nagna ma bainihinang sangay min duampu makawalu halibulan walu ngabot tulumpu makasa halibulan sangpu 2020 makonom asarakan nani diskaun ngabot 5 ngabot tulumpu pahatus untuk tulumpok ginis ayay base untuk juan na ito untuk panabang ang ulangan ongkos pagbalanja gasto kaluman sanakan. Jadi ingkap na sanakan ta ania kalagihan parulo kita bot bypassan kami pasan mustahak so yaitu pasal beting heta mikilan daho sebelum kita ambil balanja tips untuk ruisab kita magbalanja jimat hinang budget keperluan bulanan hinang senarai ayay sebelum amili pinikilan atawa ang ilang-ilang pagbedaan keperluan maka ay kinabilay hanta sanakan. Jadi da kita tapot waktu sebenar na alisa goonom tulupo maka ruang minit yang buiti yang dihanap indrakan tapa abay maka ruisab ngamu ongka atau maka hikanabalan sanakan ta itu ngamu paabay ma life itu ngamu ongka-ongka ya ni sapali tamarium segmen ko hapito sanakan. Jadi atu yang tam bakal ito ang kamin artis Adila sa Leleng Kaluman sa Bavi FM siaran hiling sama embal nasa

Plan Tindakan Dasar Kawalan Keselamatan Kinakan Nagara Ianiak Mariam Lima Asas Gara Ahunit Sampuk Maka Lima Gara Bay Hap Nihatul Maka Siampuk Makonom Hasil Akal Bay Pinagalian Gantaan Maka Pasongan Heka Stok Kinakan Nagara Mbal Katohoan Maka Sakahaba Masa Lagi-lagi Na Mariam Magatubang Maka Keadaan Mbal Tahanahana Empat tujuan utama yang supaya tekonan bi. Pertama, mahikaan pangaan hasil minroman maka mahika ginisan pangaan hasil minluasan atau import. Karua, song amahika pabea min swasta maka wananaa mariam sistem kinakan. Katulu, angila-ngila kaniakna kinakan ya selamat magabai maka halga patak maka he angak kinakan sehat. Keempat, angila-ngila nagara maka pagsakap mariam magatuwang maka bahana kawalan keselamatan kinakan. Pasan min Kementerian Pertanian maka Industri Makanan Malaysia.

Jari hasarakan wayna Lisa Gondom pat po maka 7 minit na po iti habang data jam tama konti to saranakan. Ayro pa in amura na taabot ni pamupusiran tama ko hapi to. Jari wayna kita maka pagsapali pasal to madakarangay kawasaan painigindanan yaitu dakarangay pasaraya Bataras sa Kulibot Saban nagda sangay mindom po maka walibulan si ngabot tulong po maka salibulan sang po doang ibu doang po makondom. Aniya program campaign amariwan halga ayay base maka makakadayan Bataras mariw manilan jalan na malimang po makawalu cawangan pasaraya Bataras. Jermin hai rusab saranakan bang anda tamariwan bantug rusab mustahak untuk kitam kamimon maalaw itisi asang po makarawak kakadayan pagkakanan malikuman kota Kinabalu anitutup manakala empat po makarawan notice compound pinaluas sabab ginisan kasaan kalisinan makakaselamatan kinakan na nitindakan hasil ops bersepadu penguat kuasaan akta kinakan arang ibu siya mahatus empat walumpu makatulu maka akta kawalan produk mario demi kesehatan awam doang ibu dompuk makampat yang dilanjalan oleh opis kesehatan kawasan kota Kinabalu. Jari rata kelipat bisaranakan sanggup itu anugerah carta lagu artis Sabah musim kasang po makondom akan nipahinang madong po makondom halibulan siam dong ibu po makondom yaitu sanggup itu maalaw sabtu lisag walo tulung po sanggup itu ma auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi menjari kita matakan magbaan-baan nganda secara langsung ma radio Sabah FM pinakali ma Radio Sabah FM, ma Facebook section hiburan, maka music Ruisab ma RTM Click. Rancangan Mario Has dari Kerajaan Negeri Sabah saranakan. Jadi ingka panang saranakan tanya kelagihan ma kohap itu manjari na atak kalawi awal aku lek paking lawi selesa ada kalanduk sosod saranakan Ruisab bang untuk lawi selamat ataupun ingka panang saranakan ta malas-malas lagi aman san kendaraan ajari atak ka kita itu makai Grab atau makai Maxim untuk kendaraan-kendaraan aku napain kita dan napain na niya ni isbat paligay na susah magkahunitan toongan amiha parking. Lisa Gondong pat po makasiyam minit jadi taabot na mapamupusiran ta makohap ito ay rupain sarangahin ni pagsukulan dinakanta ma live a Facebook sa Bavi FM untuk kita segmen butinaan ni ani kakak muna kapang makala kita min Facebook sa Bavi FM ma TikTok Konomi tip like sa Bavi FM ako nang pain FYP ni panang sa pamakai TikTok sa Bavi FM ang anda kita butinaan ni sarangakan jadi kuniti saja taabot na mapamupusiran ta makuhap ito insyaallah pahalo akan kita magkapag-away lagi mariom segmen ongka-ongka pini anbi jadi akan abahan ko makaam do ongka magsunod sa lakupan ang pusiran ta makuhap ito main artist datin sa dia igalan bangsa ta maka just ni bang masi ania assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM kesalulan ragur murut pasukan ku i Dexter Rasidi tano tano matang kesaukan tana nauyog boborok raku amut kondo bal kejajawan am kalun sayan pinah tano Malaysia mampain dua poyo rabal kemian ras Sabah. Kolondo kejajawan ru struktur kapuam kesaukan tanak naluyu pinatano nalupus kesaukan tanak nauyog ondo boborok rapuor talu titik talu magnitude ondo nasauk sora kuamut kina batangan mar matawang rasuswap ararai tini. Kaupisan bomba amangindangan Malaysia JBPM kina batangan nangyo rakasaukan raginyo nalupus nambal rakan doi nagilong-gilong nilo rakukula intok nakasimpung setko kinabatangan perpustakaan Bukit Garam am Bukit Garam Point. Kandoy pagilayan ondo nampalabit ra onom ngaulun mangangandoy ra ginyo pinalonggo rajam ka tulu rasuswap ni nalupus baluru kamian Monsoy Neo Saguli am Matamungan. Paguluyi Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip aralom rondo bala nali napabala kesaukan tanak nauyog ragili nasauk rajam ka limo talungo paramro ngaminit rasuswap am titik pusor nano giura limo titik sa darja ralayo am matus moparam onom titik balu darja sirangon ralandom matus moparam balu kilometer ololo talungo param 4 kilometer kelasan rutongot kelondo kesaukan tsunami kulimanin masauk ra Malaysia. Ulun Nasuangan, Binilinan, Kosan Masalok Lumingat, rakasaukan rayus ru tanak mauyog, amniayok rayus mapabala rabala makakuasa, amun mokondo kalunsayan kapuam bal rapulali. Malaysia kalo mangimbali ralonggom ru Filipina, kosan manirong rapangkalan saujor nano rapulu balabak. Ka, bal raginyo matang Leon Tojo nga intok pambalan nilo nakainggar ras Sabah. Menteri Kamian Datu Seri Muhammad Khalid Nordin Mindagu koson rapasambalayan rupa magunan Malaysia matang mangalap ratimbalos onda matimpok nakasimpung mapain dua poyo raka andaran am katarusikan rabal ru kamian pamagunan mulupoyo sora Sabah. Yotinum patarasa sai mapatalimpun rasmi ra literasi pertahanan nasional ra SICC Kota Kinabalu. Koson mampain dua poyo rabal katutunan am tano bal ru cukai ra mamagun lembaga hasil dalam negeri Malaysia hasil kulimanin mapatalimpun rasila hasil rasila kamopor ra matongti. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil Datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin Mindagu nan salinut inatangan kulimanin paugaron ratitikop pemagunan gitu na kasimpung niak sesi tumun rapadang kuson mangani rapambalan am manguma rayus ra ilo ondo mambayar racukai bobokon bal matang ondo Leon Tojo yaginyo pengakuan sukarela pasal ra e-invoice duty stamp am cukai pendapatan. Suai mampaulig rasaluran i pelarian kosan mangani ra keluagan ra ulun nasongan kosan mambala pasal ra atanatan kaimbuaran ondo kalau minaya ra aturan mambayar ra cukai. Ia mindagu raginio pat rasa sai apresiasi hasil mababaya ra media negeri Sabah ra Kota Kinabalu. Program Cuci Malaysia mangila ra mamagun pasal raka tangan magalung raliliut amnayuk kosan mindalom rabal kaulayan maligag kapuam budaya sehat. Malingon mangani rabal liliut ondo mapasau am monsoy. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri Mindagu program ragili kosan mampain dalom ra mamagun kosan kalo mamatir ragin samol sora ati-atiak intok. Amnya yuk kosan manungka ra program sekitar semula demi kesejahteraan awam leka simpung habitan marin. Yang mendagu raginyo ra program Hari Cuci Malaysia rong aribu rong param onom tayar libung sandakan. Hari Cuci Malaysia kosan ra rondo
poyo ralan matang intor Kementerian Panambalayan am Perintah Galama ondo tangon rapupus sila kasiam merapa gonong bilor ratitikop pamagunan. Pansusunoran Perwakilan Parti Bersatu Sabah PBS Raka Apat Ngoparamsa mampalio tojo pasal rapam pilihan rutingganai pun ru parti. Pemangku Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindago pampilian ondo atangon raginoti kulimanin mangaru ra osoi kia tingganai pun ru parti nakasimpung ahli majlis tertinggi ru PBS. Pampilian rukai mbuaran Tubagu am Ruandu PBS no pongonoyo kebal ramai e am tingganai rakaruro tayar raginyo na pandayan noyo. Pansusunuran raginyo koson ra intok matang koson mangaru rasukuan am niayuk tingganai nakabagu rupati. Ia mindagu raginyo na lupus na patalimpun rasmi ra pansusunuran Perwakilan Pogonong Bilor ru PBS ka Apat Ngoparamsa ra Kota Kinabalu. Tano-tano matang igondo poyo. Kesaukan tanak nauyog boborok rakuamut kondobal kajajawan am kalunsayan pinatano. Malaysia mampain dua poyo rabal kamian rasaba. Ginoneo pupus rutano tinandari mulai gobong intera section tano e wal semasa. Tabi Malaysia madani kansayan rarondom.

kan sayan ararondo maroka onom raka rongo param onom aribulan sila kasiam rong aribu rongo param onom paring kuanangan mangining rasa ba VFM kasalulan aragumurut pasti sindanganan takau monsoy. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Abukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam katulu rongopor ngaminit ra rondom. Kesalulan aragumuruti mabuli ningon min giura kesalulan radio amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu amniakra frekuensi matus am tulu titik sa amniayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Raisno mengining takapeo rondo rimbai intori Leonardus William Kat Naguatan ini ngontak kau.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aka tutut kaki, aun asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial. Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosial, pono pokano rahu onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy indoran mumbuli sa'yo.
1: Pabukat kau, rondom raraiti mokondo inatangan pagigilayan marimbay anugra juara carta lagu artis Sabah musim ka moporam onom, kelas moporam onom, ondo tangon giura auditorium kaupisan kaulayan am kesenian pamagunan Sabah JKKNS Rondom Raraiti. Raisna mangining takau poyo ratano nakabagu pasal ra inatangan ragit yo mababaya ra rangan mangangandoy mai i DJ Hendria Neklon.
2: Assalamualaikum kan Sian Rondom Auraino Yura Auditorium Kepisan Kaulayan am kesenian nu pamahunan JKKN Kota Kinabalu rapat nu pahilian anugerah carta lagu artis Sabah musim Kaopram Onom kelas Opram Onom. Kelas Opram Onom rondo pahilian nu rimbai-rimbai onek puno minsup apa intalang apa tandura karya ampakan nu penggiat muzik tempatan Sabah. Am kawin nu rimbai ahili rapahilian pekawiran anugerah kelas Opram Onom hitu bahaga-bahagaka pinili intura undian nu nasuangan boy no carta no rimbai ratu keltu keno minggu rimbai ahili ra rondom itu yohino semarakan harapan Maximus Jumi bahagia tanpamu kai ramai sara lumangat okudika Renal Gontapit hati bukan mata Narcissus Justin Misin yang satu Moses Brian Clay mungkin hari esok Quenera bintang menemani bulan Ardili Nicholas Memory Felix Agus Maur Mereka Dang Mar Eza am bukan milikku Rustisha am juara kulima dengan pura tulampos enam ngaribu ngaringgit intuk keruo apat ngaribu ngaringgit am intuk katalu dua ngaribu ngaringgit am bayak rapiala am sijil kebayaan am sinyak penuh talu kategori khas yohino vokal onsoy kapio sinulabin rimbai onsoy kapio am persembahan onsoy kapio am ralu nam itu penuh bahagia bagaka sinyak penuh persembahan khas intuk juara kelas musim kopram enam velvet aduk am kumpulan angalang fans crew. Nasuangan inayan dari bungnu Kota Kinabalu boleh matong ra auditorium kapisan kalayan am kesenian nu pamahunan JKKN Kota Kinabalu tu kono ada krasungko ra kawinu finalis konsapan kando kibayarin pahilian itu pono bahagia-bahagia pasal lain rayus ra Sabah FM media sosial rasmi nu RTM Sabah penstriman digital ra aplikasi RTM Klik tu malimpun ra jam kabalu talu ngoper ngamini tra londom anugerah kelas opramonom ra londom hitu Biliton nu combo RTM Sabah amera pengacara nu RTM DJ Edit DJ Nodi. Rondom itu bahagia-bahagia pentas kelas opera monom hendak puyasa kura rondo intok nu pangkarya kapam amamara rimbai-rimbai ulikono mari rimbai tempatan intora Sabah pentalang rabakat creativity kinon soyo nu karya nilo rahuang ku hinayak alap kapabala Raino intora auditorium kapisan kalayan kesenian nu pamahunan JKKN Kota Kinabalu Rapanu Anugra carta lagu artis Sabah plus musim ka oper ono anuli rarangan dan keraja ra studio
1: yo paling kurangan DJ Hendria Neklon raisna mengening takapio rondo rimbai intari bianus iwot kirim tabi ramuyun ini ngontak kau.

0: amun mekondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Resnor Tano Sport Rondom Raraiti, Contingent Sabah nasaukra juara rakasalengai ru olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026. Malingon mampati layun raka juara nilo raboi talu ngambilor ondo marayusan. Sabah nangumung ra rongoporam 5 pingot amas, moporam talu pirok amoporam talu gangsa ralalom kejohanan raginya. Jadi akai intara Sabah VFM masaga mambilin kan sayan tanya ra kontingen Sabah nalupus nasauk ra juara ra kaselangai ru olahraga Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 di tanya kontingen Sabah. Kita makan apa bilin itu orang-orang takau dan orang tera bilin ni lor rondom rariti kesan itu dari MM Suk kan sayan arah rondom kono paling kurangan MM Suk renoti rumah sam giurasuk kono adalah pagi lele baloru gaun giurasuk am MM Suk am kan sayan arah rondom. Lewat lagi nampak ni kerangan takawi Lucia Bibi dengan tera bilino kono kan sayan arah rondom. Paling kurangan Lucia Bibi kan sayan arah rondom gama ko panarai sak mon soin soi regiono. Amo kono ni kerangan takau i Sabin Kangut nangat rabili nogira Facebook Live mai konokan sayan ara rondo moroka onom DJ am ngangerangan-rangan ondo mengining raka salulan ara gumuruti rasa bab VFM pasti nanganan takau mon soi kono paring kodangan Sabin Kangut kan sayan ara rondom. Mengining takau pe rondo rimbai dari Alfian Pinsui Majiadi Matali am Joseph Tadin Guangku Makakada ini ngontakkan.

0: malisun gumay makapal ang mapaja atan matang balon takaw ikinyo lalaing inggalarin sumuroy sor ralisar rupaloy magalung rakapasawan ruinan am masalok manginjagop silin arung am kabang rapenutup muka mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakaw matuon nayuk masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw ripakin nibiton ilo rabaloy pake babasan na kaingar ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Pagkat kau amon mo kondo kau ra account Facebook am TikTok mabuli na yung kakao mayaramon live rondo marikitio ra Facebook live ra account Sabah VFM Vgood am na yung ra TikTok live my at Sabah VFM Vgood am rayus mga tora bilin min ra rondo marikitio kapwa mabuli na yung mga tora bilin min giyo ra WhatsApp my ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu tulubalu. Pabalan kunyak baloro gaun aurora susuap sumugot uru kaupisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia baloro gaun takau reginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amnyak ganit rakukula intok intora susuap ti suku ra rondom ti jadi tumojo pabukat kau amun baloro gaun rondom raraiti sumugot nyak ra Met Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pamagunan takau gitu na kasimpong niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Yono sora Asak, Sipitang, Tenom, Suk, Tambunan, Keningau am Pensiangan, Sandakan, Tongod, Telupit, Paitan am Labuk am Sugut, Igi Kalasan, Ranau am Kota Balut, amniak Kudat, Kota Marudu. Balaragitu sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano balaru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia, amniak aplikasi My Cuaca. Rasna kita muka dapia bilin in torang arangan takau dan dengan tora bilin in lagi ra TikTok live mai kesan in tori Helen yang kena kan sayan ara rondom paring konangan Helen yang kan sayan ara rondom lele wara kini muka ni nyakrangan takau yi Rilin BJ Aminen Silian dengan tora bilin in lokon in lokan sayan ara rondom kan sayan mampau gerak kandai min paring konangan rangan-rangan rangan-rangan takau ti dengan tora bilin in lo agi ra TikTok live mai rondom ara raiti. Mengining takapi orang dari Mbain, dari Syarin Amud Sapri, Karina. Ini ngontak.

Tongin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyon dok nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ta RTM teman setia anda.

Ita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songoro maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesan mangaru rakaliga gandu inam malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukali gaganta kau mulu pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi manaring ama madir ra limpak rutimu intor arakinyo kabalu ratimu nakaririti pun dukali gaganta.

0: Timpokon rangangay calon paparisan. Kasokan El Nino tinumalingpun na yo ang tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasokan mampaliur bulintok paparisan kalemalap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu ondo mingkurang niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligaran dulinan, lumingat kapal pendungan.

na kaupisan papasaluran Malaysia Sabah may ara section hiburan na music RTM mababayara uyuni lara parinta pagun Sabah kulimanim na ngatang ra rondo inatangan yogina pagigilayan marimbay anugra juara carta lagu artis Sabah musim ka maparam onom kelas maparam onom atangon ra rondom raraiti rajam ka balu talu ngapar ngaminit ra rondom ti Gira auditorium kaupisan kaulayan am kesenian pamagunan Sabah JKKNS. Inatangan ragitionya kulimanin pasalulan rayus mayara kesalulan radio Sabah FM Facebook section hiburan am music RTM Sabah am nayukra RTM klik. Ulu nasongannya kimaitin matong keson mamparamai poyora inatangan ragitio am sumubol kalo kibayarin. Kita mungkin ada bilin intorangan takau intori aini kono kan sayan ara rondom DJ paling kurangan aini kan sayan ara rondom. Lewat lagi ni mungkin ada kerangan takau I Joseph Potilu nangatora bilino kira WhatsApp mai rondom arati kono kan sayan ara rondom arauka onom DJ tantanau min monsoi paling kurangan Joseph Potilu. Amnya kerap pabukat-pabukat rasa BFM, Facebook, amnya kondo menginging ra radio rondom rarayti koseni Julita Magret, Narumbai Pita, IMM Suk, I Rojelin Vitalis, I Florita Kinajil, I Datu Elizabeth Morris, I Josie Mindong, I Maria Johan, I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, Abitus John Modowit, Marius Marudin Gawis, si George Mining, si Patricia Nicola, si Inggam Satur, si Lazarus Biuk, Patrick Antang, Yachoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, si Francis Bonius Silop, Abilin Intori Joseph Potilu, Kansayan Rarondom, Gama Monsun Sokakau Ngai, Gini Abilin Intori Joseph Potilu, Paling Kenangan Joseph Potilu, Kansayan Rarondom. Mengingat kepada orang dari Bain, dari Steven Jimin, Tingkuk, Timugon, ini ngontak kau.

0: mangimbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalamba kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut am masilukan mokondo guangno masagak meminat rainan galama sikul am kandai lumau am kalobagu matanda masalok masigo pat makalatok rana suangan imbolo salak kapangkulian yono rondo pirat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: malisun. Ia nama sauk kini betul jamur kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakarigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok manganggo rajan dilam kulobon. Kalau masuk ramajenjan mulupai ra intok malimparang. Ami suang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.
1: Apakah kau jam ka palu talung opor ngaminit ara rondo meno, mengingi takau poyo inatangan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka moporam onom, kelas moporam onom rayus intera auditorium kau pisan kau layan, kesenian pamagunan Sabah JKKNS. Rasa mengenai takapi orang dari Mbain dari Nur Faziana Emran, Ruli Ruli Asin Dualan. Ini ngontak.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kaya nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ranilai kurikulum maya ra peringkat.

0: musim ke-16 kelas 16 dari auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Silakan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Selamat malam dan juga selamat datang ke JKKN Negeri Sabah. Pastinya untuk menyaksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16. Dan malam ini kita bawakan kepada anda semua acara istimewa bagi meraihkan kerja, bakat dan juga muzik tempatan di negeri Sabah ini. Dan pastinya juga kelas 16 ini dibawakan khas oleh kepada anda semua Kerajaan Negeri Sabah dan turut dijayakan bersama dengan rakan strategik kita ada Jabatan dan Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Kita ada juga Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri Sabah, AR Food Industrial Sendirian Berhad, Jabatan dan Agensi Kerajaan yang pastinya menjayakan kelas musim yang ke-16. Dan pastinya persembahan tadi, persembahan pembukaan yang sangat bertenaga daripada kumpulan Fun Crews yang mempersembahkan tarian mereka yang diberi nama Ethnic Fusion.
1: Ya, dan juga rancangan kelas terbitan seksyen hiburan dan muzik sebenarnya diadakan sejak tahun 2011 dan pada malam ini anda boleh dengarkan secara langsung menerusi siaran radio Sabah FM Bagus Ba dan juga boleh disaksikan secara langsung menerusi Facebook di seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah dan juga anda boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Click.
0: Ya betul. Jadi kepada kamu semua yang berada di sini, dia bilang kalau boleh kasih tahu kawan-kawan download RTM Click. Okay? Betul. Right. Baiklah Edith, anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16 ini adalah kemuncak bagi rancangan mingguan carta lagu artis Sabah musim yang ke-16. Dan pastinya mula bersiaran pada 30 Mac 2024 berlangsung selama 52 minggu dan betul, pemilihan 10 lagu yang layak ke peringkat akhir adalah berdasarkan undian dan di mana lagu tersebut mempunyai kekerapan juara mingguan terbanyak sepanjang tempoh berada di dalam carta.
1: Ya betul dan juga sebenarnya kita ingin mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Haji Mazan Elias Johari bin Haji Manan, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Yang Berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah yang mana sudi untuk bersama-sama kita pada malam ini, Nodi.
0: Betul, dan lepasnya tema kita malam ini, Black Gold. Tengok, edit Black,
1: ya, betul.
0: Gold sikit kan. Dan lepasnya Black Gold ini membawa maksud anugerah ini mengiktiraf bakat terbaik dan karya yang mencapai kualiti standard emas.
1: Ya betul dan Nodi kali ini kita ingin mempersilakan juga untuk kita perkenalkan 9 lagu, 9 finalis komposer dan juga penulis lirik lagu. Jadi jom kita saksikan VT ini.
2: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
3: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
2: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
4: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
2: Lumangad Oko Dika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
5: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
2: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don dan Moses Brian Clay penulis lirik Don.
6: Kau hadir saat ku mencari.
2: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
2: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.
8: Hati
2: Buka Pejamkan Mata, Narcissus Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara?
0: Itu dia 9 buah lagu yang akan berentap untuk mencari gelaran juara lagu. Berikan tepukan yang gemuruh. Wow, anda rasa lagu manakah yang akan dinobatkan sebagai juara carta lagu Artis Sabah musim yang ke-16?
1: Ya, siapa? Kan teka-teki okay. Nodi sekarang
0: masih
1: ni.
0: Masih teka-teki lagi betul. Sebenarnya kan? Jadi kepada anda semua, teruskan bersama kami sampailah ke penghujung rancangan untuk malam ini.
1: Betul, dan juga sebenarnya kita ingin perkenalkan finalis yang pertama. Lagu yang berjudul Semarakan Harapan, yang mana dinyanyikan oleh penyanyi kelahiran daerah Tongod.
0: Wow, dari Tongod, ada orang dari daerah Tongod kan di sini? Ada, woi.
1: Ya, tiada lain tiada bukan Maximus Jumi, dan ini merupakan percubaan pertama beliau yang mana di pentas akhir anugerah juara kelas pada malam ini.
0: Oh, percubaan pertama jadi finalis yang pertama.
1: Betul.
0: Okay. Baiklah, melodi dan juga lirik ditulis oleh Maximus J sendiri, dan apa kata kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan dalam lagu ini. Jom kita saksikan persembahan Maximus J dengan lagunya bertajuk
1: Semarakan Harapan.

0: Sagu Hati akan menerima RM500 trofi dan sijil penghargaan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Ya, itulah persembahan daripada Maximus Jumi dengan lagu Semarakan Harapan.
3: Wow, memang boleh tahan dia punya vokal kan.
2: Merempak kita di belakang tadi Nodi.
3: Betul-betul, serang gitu. Okey, dan pastinya ialah apa ini, lagu Semarakan Harapan berapa kali dia juara tu?
2: Merupakan 5 kali di dalam mingguan kelas 16.
3: Wow, betul. Okeylah, kita berbagi info lah kan sedikit mengenai dengan kelas ni kan, yang mana rancangan Carta Lagu Artis Sabah merupakan rancangan yang memperdanikan lagu-lagu dalam bahasa Melayu dan dicipta sepenuhnya oleh komposer serta penulis lirik tempatan Sabah dan penyanyi kelahiran negeri Sabah. Dan ini merupakan salah satu usaha untuk memartabatkan lagu-lagu tempatan Sabah khususnya dalam bahasa Malaysia dan menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam kalangan penggiat seni muzik tempatan di Sabah.
2: Ya betul, dan juga sebenarnya kita ingin kongsikan juga Nodi, yang mana kedudukan lagu-lagu dalam carta kelas ini ditentukan sepenuhnya dari pendengar. Kiranya undian menerusi Google Form, yang mana dikongsikan di Facebook Carta Lagu Artis Sabah Section Hiburan dan Music, yang mana dibuka setiap minggu, dan sebanyak 10 lagu juga dipertandingkan dalam satu lagu tu sebenarnya diberikan pencalonan baharu. Kiranya diperkenalkan setiap 2 minggu.
3: 2 minggu sekali.
2: Betul. Okay.
3: Alright. Baiklah, kita terus saja ke finalis yang kedua untuk malam ini, yang mana akan membawakan lagu berjudul Yang Satu. Okey, dan ini juga merupakan percubaan pertama penyanyi ini di pentas akhir Anugerah Juara Kelas, dan lagu ini diilhamkan oleh Moses dan Don, manakala lirik sepenuhnya ditulis oleh Don.
2: Ya, dan lagu ini merekodkan kekerapan juara mingguan sebanyak bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 4 kali. Wow. Yang mana sekaligus melayakkan mereka untuk beraksi di pentas akhir pada malam ini. Mm-hmm. Jadi Nodi,
3: ya,
2: apa kata kita tampilkan? Terimalah Moses Brian Clay dengan lagu
3: Yang Satu.

0: utama pada malam ini, penyanyi, penulis lagu dan juri berpengalaman lebih dua dekad dalam industri muzik, menjuarai bintang kecil RTM 1998 dan naib juara One in a Million, juara dan vokal terbaik Anugerah Carta Lagu Artis Sabah tahun 2011 dan 2020, pemenang pingat emas di World Championship of Performing Arts di Los Angeles 2017 dan diiktiraf dalam 100 Wanita Sumber Inspirasi Sabah 2022. Memperkenalkan juri pertama, Esther Aplunius. Juri seterusnya, komposer dan pengatur cara muzik yang berpengalaman, mempunyai ijazah sarjana Master Music Industry Malaysia, Universiti Malaysia Sabah UMS, bekas pensyarah seni muzik UMS dan pemuzik profesional sebagai pemain saksofon, penyanyi dan pencipta lagu, juara lagu dusun Sabah VFM dan carta lagu artis Sabah Kelas. Diperkenalkan juri yang seterusnya, Andrew Poninting alias Apai. Juri kita yang seterusnya, pemuzik Combo RTM Sabah dan Orkestra RTM, ijazah sarjana muda muzik dari UMS, panel penilai lagu artis tempatan Sabah untuk siaran RTM Sabah, pensyarah dan koordinator muzik Sabah Institute of Arts 2004 hingga 2006, pegawai kebudayaan UMS 2007 hingga 2008 dan berpengalaman sebagai juri pertandingan nyanyian dan Battle of the Band di peringkat negeri. Memperkenalkan juri ketiga, Muhammad Suhaimi bin Haji Jamli. Juri kita yang keempat, pemuzik Combo RTM Sabah, penyanyi dan tutor muzik, pemegang ijazah sarjana muda muzik dari UMS, jurulatih vokal dan persembahan pentas, aktif dalam kumpulan muzik community Swag, Big Band dan Bio Voices Collective. Memperkenalkan juri seterusnya, Evelyn Chua, ketua juri pada malam ini, ketua Combo RTM Sabah dari 2013 sehingga kini, mempunyai ijazah sarjana muda muzik dari UMS dan bergerak aktif sebagai pemuzik, komposer, penulis lirik, pengubah muzik, penerbit, penceramah dan penasihat muzik, penulis lirik dan pengubah muzik lagu-lagu nyanyian penyanyi Sabah terbitan RTM, Skars Music Concept, Kanahaba Music dan produksi lain. Memperkenalkan ketua juri pada malam ini, Encik Raiman Elias Matlan Sukuda.
1: Berikan tepukan yang gemuruh pastinya untuk barisan juri profesional kita pada malam ini. Hai. Dan pastinya tugasan barisannya juri sangatlah berat. Baru berapa tadi? Dua peserta kan?
2: Itulah. Garuk-garuk kepala dorong sekarang.
1: Itulah.
2: Terlalu sengit saingan.
1: Masih ada 9

0: Jadi, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk barisan juri kita.
1: Ya, Nodi, kalau tadi kita ditongot, kali ini kita mau terbang pergi tuaran.
0: Hai, tempat saya itu tuaran.
1: Awal di Jono diklaim. Okey. Sebab kenapa tuaran? Sebab pasti kita ingin menampilkan peserta ataupun finalis yang ketiga yang mana kelahiran daerah tuaran. Dan juga akan menyampaikan lagu berjudul Mawar Merekah. Dan ini merupakan percubaan kali ketiga yang mana penyanyi ini dalam anugerah kelas dan tampil dengan komposer yang berbeza. Ada kelainannya.
0: Siapa komposer itu?
1: Betul. Dan sebenarnya lagu ini adalah hasil ciptaan sepenuhnya oleh Nabil Syafiq, manakala liriknya ditulis oleh Awang Aidil Adhar bin Bakar.
0: Wow. Okey. Jadi kita terus persilahkan finalis kita yang ketiga, Dang Marezah, menerusi lagu Mawar Merekah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Berikan tepukan yang gemuruh untuk Dang Mareza sebentar tadi. Wow.
2: Betul.
1: Boleh tahan.
2: Dengan lagu Mawar Berekah sebentar tadi.
1: Iya, betul. Okeylah. Sebelum kita ke finalis yang seterusnya, Nodi mau kasih kongsilah di sini kan.
2: Sedikit info lah kan.
1: Oh, sedikit info. Selain daripada kelas, kita ada lagi beberapa rancangan sebenarnya. Terbitan section hiburan dan music RTM Sabah. Okey, yang mana menerusi siaran Sabah FM, rancangan X-Band. Okey, yang mana bersiaran setiap hari Selasa. 8.30 malam sehingga 9 malam. Lepas itu kita ada rancangan Bucket Hype setiap hari Rabu, 8.30 malam hingga 9 malam. Ada juga rancangan Expos Bio setiap hari Khamis 10 pagi hingga 11 pagi. Dan pastinya rancangan mingguan iaitu Carta Lagu Artis Sabah musim yang ke-17. Bersiaran setiap hari Ahad jam 2 petang sampailah 3 petang dan siaran ulangannya 8 malam hingga 9 malam.
2: Ya betul. Dan pejam celik sekarang ni kita sudah pun sampai finalis yang keempat.
1: Oi, finalis keempat sudah ada.
2: Tidak sedar. Okey, dan sebenarnya keempat ni, finalis yang keempat bukan sahaja seorang penyanyi, malah juga beliau turut menghasilkan melodi dan lirik lagu tersendiri. Jadi kiranya kita pun tengah berteka-teki, Nodi. Berjayakah mencuri hati para juri kita malam ini? Sama-sama kita nantikan.
1: Betul. Berasal dari daerah Kuala Penyu. Ada orang Kuala Penyu sini. Hai. Semua pun orang Kuala Penyu. Baiklah, kita persilakan Narcissus Justin Misin dengan lagu yang berjudul
3: Hati Bukan Mata.

Vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik masing-masing akan menerima RM1,000 trofi dan sijil penghargaan.

0: Ya, itulah persembahan daripada Narcissus, Justin Missin, sebuah karya yang cukup menyentuh hati kita.
1: Wow, berikan tepukan sekali lagi.
0: Ya, Nodi, tapi bila sebut pasal cinta ni kan, sudah tentu cinta ni kita nilai dari hati ke mata kalau Nodi rasa?
1: Dari mata turun ke hati lah.
0: Ada begitu. Prosesnya lah, ada SOP-nya.
1: Oke, okay, baiklah. Untuk Anda semua yang bersama kami dan apasnya untuk pendengar setia yang mendengarkan Sabah FM di Facebook Live juga, aplikasi RTM Klik, Anda sudah mengikuti siaran langsung Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim yang ke-16 diwakilkan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah dari Auditorium JKKN Sabah. Berikan tepukan yang gemuruh. Wow, yeah. Okay, tapi kan Dit, saya mau tanya juga lah, sebab ada kita punya peminat juga di sini kan, jadi okay. Kita tanya sekejap lah kan,
0: okay.
1: Datang sini mau sokong siapa?
2: Kalau saya sokong Rinal Guntabit, penyanyi Lumawat Okudika.
0: Oh, hebat lah kan. Tapi kita kena tunggu sebab selepas ini sebenarnya kita ingin tampilkan finalis kita yang merupakan penyanyi paling comel, molek, paling muda.
1: Paling kan? Muda lagi
0: ya,
1: kan?
0: Ya betul. Dan juga sebenarnya mempertaruhkan lagu berjudul Bahagia Tanpamu dan komposer lirik lagu ditulis sepenuhnya oleh Edwan Abo. Dan lagu ini mempunyai rekod sekurang-kurangnya 5 kali kekerapan sebagai juara mingguan di dalam kelas. Musim ke-16, bukan alang-alang.
1: Okey, berikan tepukan sekali lagi. Baiklah, kita akan terus mempersilakan Adi Kahira Maisara dengan lagu Bahagia Tanpamu.

0: Tempat ketiga akan menerima 2.000 ringgit trofi dan sijil penghargaan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: musik dan juga penyanyi latar kita untuk malam ini.
1: Ya, dan juga suka kita war-warkan juga Lodi kepada Anda. Sebenarnya ada seorang pengkarya ataupun pencipta lagu tempatan. Anda boleh hantarkan demo lagu baru anda ke RTM Sabah. Senang saja.
0: Oi, senang
1: semua
0: saja.
1: Semua pun di hujung talian sekarang
0: okay,
1: ni.
0: Okey, macam mana itu ide?
1: Senang saja. Anda boleh hantar melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah ataupun Splats secara dalam talian. Dan juga anda boleh hadir sendiri menghantar karya anda ke unit rakam kanah. Ataupun unit rancangan dan rakam kanah RTM Sabah. Yang mana untuk penilaian lirik dan juga melodi. Tapi jangan risau, keputusan akan di email kemudian.
0: Oh, jadi terus dapat jawapan kan?
1: Betul.
0: Okey, baiklah. Kita telah pun berkenalan bersama dengan barisan pemuzik dan juga penyanyi latar kita untuk malam ini. Dan kita terus ke finalis kita yang ke-6.
1: Ya, dan finalis kita yang ke-6 akan menyampaikan sebuah lagu berjudul Mungkin Hari Esok. Dan menurut komposer lagu ini mengisahkan tentang nilai masa menghargai orang yang tersayang, okay. Keluarga. Jadi terutamanya keluarga lah. Jadi komposer dan lirik juga sebenarnya kita ingin kongsikan, yang mana dicipta sepenuhnya oleh saudara Clarence Bob.
0: Baiklah, kita menghayati nukilan rasa ini dan mempersilakan Queen Era dengan lagu Mungkin Hari Esok.

0: tempat kedua akan menerima RM4,000 trofi dan sijil penghargaan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Wow, berikan tepukan sekali lagi kepada finalis kita, Queen Era. Pastinya mungkin hari esok.
3: Betul. Dan juga sebenarnya Nodi, malam ini anugerah juara kelas 16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Betul. Okey, baiklah. Untuk lagu yang seterusnya ini, dia ada kaitan sedikit pasal bintang, bulan. Jadi mau tanya juga lah kan, kalau ada bagi pilihan lah. Sama ada kau memilih untuk menjadi bintang, ataupun bulan, ataupun tai bintang.
3: Tai bintang. Okey.
2: Bintang ataupun bulan.
3: Kalau dua-dua bolehlah, kan?
2: Wow.
3: Kenapa? Kenapa pilih satu kalau boleh dua?
2: Wow, boleh tahan.
3: Berkait rapat kan?
2: Kan? Okey, baiklah. Kita akan terus saja bersama dengan finalis kita yang seterusnya. Okey, yang mana bakal mempersembahkan sebuah karya indah bertajuk Bintang Menemani Bulan. Sebab itulah cerita pasal bulan tadi. Okey, dan untuk makluman anda semua, komposer dan penulis lirik bagi lagu ini iaitu saudara Adli Nicholas. Menaruh kepercayaan dan harapan yang cukup tinggi kepada penyanyi ini untuk menterjemahkan jiwa dan juga emosi karya ciptanya di pentas akhir untuk malam ini.
3: Jadi jom kita tampilkan persembahan daripada Ivy Lavrin R. Amin dengan lagu Bintang
2: Menemani Bulan.

0: Ya, itulah persembahan penuh penghayatan daripada Ivy Lovreen R. Amin menerusi lagu Bintang Menemani Bulan.
1: Ah, itulah kau pilih dua-dua, dia terpaksa menemani bulan. Betul. Satu orang lah kalau begitu. Oke, okay, baiklah untuk lagu yang seterusnya ini kan dia ada cerita pasal memori lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi asal di sini mesti mau tanya saya soalan sama kau.
0: Saya jadi
1: ada
0: bangsa
1: saja soalan dia. Jadi kita mau tanya juga kan. Macam-macam memori lah kan.
0: Okay.
1: Memori mana yang paling susah untuk edit kasih lupa lah. Luka ataupun indah. Luka.
0: Okey, wow. kalau jawapan paling selamat lah kan Dodi. Kalau luka itu okay. Kita jadikan sebagai pengajaran. Kalau kita lari dari masalah sampai bila kita kena sembuh kan.
1: Kalau yang memori yang indah pula?
0: Kalau indah, time zaman budak-budak. Panjat pokok, mandi sungai, macam-macam lah kan. Nostalgia pula tu.
1: Okey. Baiklah, kita akan terus tampilkan finalis kita yang ke-8. Oh, 8 sudah edit. Pastinya tajuk lagunya iaitu Memory. Sebuah lagu ciptaan sepenuhnya oleh saudara Jun Jun atau Alessandro Tington yang berasal dari Tawau.
0: Wow.
1: Ada orang Tawau kan di sini? Woi, mana peminat Felix? Wah, ada di depannya bilang Felix. Baiklah, pastinya lagu tersebut rekod 3 kali juara mingguan dalam kelas musim yang ke-16.
0: Ya, dan sebuah karya yang berentak ala-ala City Pop. Dan kita ingin tampilkan Trimalah
1: Felix Agus. Belum lagi kita mau panggil lagi ni.
0: Itu suspend.
1: Nanti saya suruh yang Felix yang tu di atas.
0: Okay. Hai, bahaya kalau Nodi ni tahu.
1: Macam kau dah sabar-sabar mau jumpa si Felix ni.
0: Mestilah, banyak peminat dia ni sini.
1: Ya kan, dia macam dia ada slim-slim saya si kita di sana.
0: Kan, slim. Ya. Ay, macam tercabar Nodi ni.
1: Oh, tercabar.
0: Lepas memang ni, kurus tercabar, ni. Betul. Size S kali ni lepas ni.
1: Kalau, apa ni, tadi dia tahu saya juga. Dia bilang dia punya berat daripada 86.
0: Janganlah kasih aib sini. Hey, simpanlah.
1: Ya, 86 turun pergi macam mau 70 lebih sudah dia bilang.
0: Jauh sangat tu.
1: Begitu cepat.
0: Okey.
1: Okey. Kan? Jadi untuk ambu semua yang buat kasih turun berat badan, ambu boleh cari si Felix. Dia punya tips semua begitulah. Okey.
0: Okey. Right.
1: Baiklah. Ampun, kita akan terus saja tampilkan pastinya untuk finalis kita yang ke-8. Lagu daripada Felix Agus bertajuk Memory.

0: juara lagu akan menerima RM6,000 trofi dan sijil penghargaan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Baik, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk Felix Agus.
3: Ya Nodi, debaran semakin memuncak malam ini.
2: Makin berdegup.
3: Kan. Okey, siap ada background song lagi, okey. Baik, apapun kita sudah berada menerusi finalis ke-9 ataupun terakhir. Wow, tidak sedar masa kan Nodi?
2: Betul. Dan pastinya untuk lagu ini kan, dia dinyanyikan sebenarnya oleh apa ni? Penyanyi asal dia adalah lelaki.
3: Okey.
2: Tapi kenapa malam ini pula Sumandak yang akan nyanyi?
3: Ada cerita dia.
2: Okey.
3: Okey, sebenarnya penyanyi asal lagu ini tidak dapat bersama kita pada malam ini disebabkan yang tidak dapat dielakkan.
2: Okay.
3: Tapi jangan risau sebab dalam anugerah juara carta lagu artis Sabah ni, penilaian juri bukan semata-mata tertumpu kepada penyanyi tapi elemen-elemen penciptaan karya lagu secara menyeluruh.
2: Oh, jadi penyanyi yang nyanyi pun okey jugalah kan?
3: Sangat okey.
2: Okey, okey. Baiklah. Itulah keunikan dan juga syarat utama dalam anugerah juara kelas musim yang ke-16 untuk kali ini.
3: Wow. Ya, rasa debaran. Okey, lumangat Oku Dika.
2: Okey.
3: Maksudnya apa, Nodi?
2: Saya rindu kau. Janganlah, kasih tahu di sini, Pak.
3: Okey, lumangat Oku Dika ciptaan sebenarnya oleh saudara Reynald Guntabit merekodkan kejayaan merangkul kejuaraan mingguan sebanyak 5 kali di dalam carta kelas 16. Wow.
2: Dan untuk itu, kita persilakan Pelis Desi atau lebih mesra dengan panggilan Cici membawakan lagu Lumangat Oku Dika.

0: Wow, berikan tepukan yang gemuruh untuk Felis Tesi dengan lagunya bertajuk Lumangat Oku Dika. Sekali lagi, tepukan gemuruh. Dan lepas itu juga kita berikan tepukan gemuruh untuk kesemua 9 buah lagu ataupun finalis kita untuk malam ini. Dan pastinya suka kita ingatkan bahwa Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah adalah sebuah platform yang mempertandingkan kualiti penciptaan lagu.
1: Iya, jadi maknanya penilaian juri profesional ini merangkumi aspek susunan muzik, melodi dan juga lirik lagu tersebut. Jadi keputusan para juri adalah muktamad dan memang susah kan saingan sengit tu malam ni, Godi. Kita dua pun susah kita mutekak kan.
0: Betul. Kalau saya juri kan saya ni gini. Saya tak
1: kalau lah.
0: Okey, baiklah. Tapi gitulah. Apapun suasana pastinya sebagai apa ni penonton untuk kelas musim yang ke-16 ni kan, kalau kita tengok dari arah sini kan memang sangat cantik dia punya pentas.
1: Betul.
0: Dan pasti juga kita apa ni sementara menunggu keputusan rasmi untuk diumumkan. Apa kata kita layan terlebih dahulu persembahan daripada artis jemputan istimewa kita untuk malam ini, yaitu bekas juara juara lagu Carta Lagu Artis Sabah musim yang ke-15.
1: Cubalah Velvet Aduk dengan rangkaian lagu Mungkin Ini Bukan Sayang dan Sumandak Sabah.

Apa kabar semua? Baik kah? Jadi malam ini dua lagu kita, ah? Tapi oke, lagu kedua saya mau kamu nyanyi sama-sama saya. Dan sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM sebab sudah menjemput saya lagi. Dulu saya join kelas, saya main join-join saja, tau-tau menang. So it's a blessing lah. Thank you RTM for this opportunity. It's an honor actually to be here. So lagu seterusnya, kamu tolong saya nyanyi sikit saja. Dia punya intro-intro, tengah-tengah. Dan ini adalah lagu yang bertajuk Sumandak Sabah. Kamu nana-nana aja, ah?

0: Thank you.
1: Wow, berikan tepukan gemuruh sekali lagi untuk Velvet. Hai, mana Sumandak Sabah? Ada semua di sini. Hai,
0: banyak Sumandak Sabah sini, Nodi.
1: Walaupun Sumandak Sabah di sebelah saya juga ini. Sama Sumandak Sabah.
0: Oke.
1: Oke, okay, tapi... baiklah sekali lagi kita mau dengar suara Sumandak Sabah. Mana? Yang penting semua pandai masak nasi, bahkan.
0: Eh, itu semua tetap, bahkan. Yang paling penting pada menyanyi Sumandak Sabah.
1: Ya.
0: Ah, talan keset orang bilang, Nodi.
1: Oke. Baiklah, Edith. Persembahan istimewa seterusnya.
0: Ya, betul. Dan sebenarnya kita ada satu lagi persembahan istimewa dan bertenaga. Yang mana untuk makluman hadirin sekalian, pemenang utama pada malam ini ditentukan secara komprehensif.
1: Okay.
0: Yang mana markah penilaian awal bagi keaslian melodi serta lirik bertaraf studio digabungkan dengan kualiti penyampaian vokal dan juga kreativiti persembahan yang dibawakan secara langsung di atas pentas pada malam ini, Nodi.
1: Wow, jadi itulah kita telah pun saksi. Kan 9 lagu, 9 finalis komposer dan juga penulis lirik untuk malam ini. Okey. Baiklah, kalau kita lihat syarat dan juga format program ini memang jauh berbeza berbanding pertandingan nyanyian biasa. Dan kelainan yang dibawakan kali ini betul-betul meletakkan tanda aras baru buat semua peserta. Okey. Jom kita angkatkan lagi pentas untuk malam ini. Sebuah lagi persembahan tarian yang penuh dengan tenaga dan berkonsepkan kebangkitan semula. Tanpa membuang masa, ayo kita saksikan persembahan daripada kumpulan Fun Crew dengan tajuk tarian mereka, Regeneration Awaken. Berikan tepukan.
2: Attention please. The next DJ act will take you to another level of happy.

0: Sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk kumpulan Fun Crew sebentar tadi dengan tarian yang mereka persembahkan. Sekali lagi, tepuk.
1: Wow. Terbaik.
0: Dan pasti juga kita ingin memberikan tepukan gemuruh untuk 9 finalis kita untuk malam ini.
1: Ya betul. Nah. Dan juga untuk maklumat hadirin sekalian, pemenang utama malam ini ditentukan secara komprehensif di mana markah penilaian awal bagi keaslian melodi dan lirik bertaraf studio digabungkan dengan kualiti penyampaian vokal dan kreativiti persembahan yang dibawakan secara langsung di atas pentas pada malam ini. Dan dup-dap-dup-dap sudah ni.
0: Hai, dup-dap-dup-dap sudah. Keputusan ada
1: saya. Ini. Okey, sampailah masanya keputusan rasmi ada di tangan kita malam ini.
0: Di tangan kami sudahlah sekarang ini. Okey. Baiklah, untuk itu kita akan pasti juga akan terus menjemput finalis untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan ke semua finalis untuk naik ke atas pentas. Pastinya kita akan saksikan sekali lagi finalis-finalis kita. Pastinya lagu Semarakan Harapan, penyanyi Maximus J, komposer Maximus J dan juga penulis lirik Maximus J.
1: Ya, dan seterusnya dengan lagu yang bertajuk Yang Satu, penyanyi Moses Brian Clay, komposer Moses dan Don dan penulis lirik lagu Don.
0: Berikan tepukan gemuruh finalis kita yang kedua dan finalis yang ketiga. Tajuk lagu Mawar Merekah, penyanyi Dang Mar Esa, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Adhar bin Bakar. Berikan tepukan untuk mereka.
1: Dan seterusnya dengan lagu yang bertajuk Hati Bukan Mata, penyanyi Narcissus Justin Misin, komposer Narcissus Justin Misin dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
0: Ya, berikan tepukan. Dan pastinya finalis kita yang kelima, tajuk lagu Bahagia Tanpamu, penyanyi Kahyara Maisara, komposer Idwan Abo, penulis lirik juga Idwan Abo. Dipersilakan.
1: Finalis yang keenam dengan lagu yang bertajuk Mungkin Hari Esok, penyanyi Quinera, komposer Clarence Bob dan penulis lirik lagu Clarence Bob. Persilakan.
0: Dan seterusnya finalis yang ketujuh, lagu bertajuk Bintang Menemani Bulan, penyanyi Ivy Lovelin, komposer Ardi Nicholas, penulis lirik Ardi Nicholas.
1: Seterusnya finalis ke-8 dengan lagu Memory, penyanyi Felix Agus dan komposer Jun Jun dan penulis lirik lagu Jun Jun.
0: Berikan tepukan untuk finalis kita. Dan pastinya finalis kita yang terakhir untuk malam ini, tajuk lagu Lumangan Okudika, penyanyi Felistesi Paimin, komposer Renal Guntabit, penulis lirik juga Renal Guntabit. Baik, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk 9 finalis dan juga komposer serta penulis lirik untuk kelas musim yang ke-16.
1: Ya, bagi menyempurnakan acara penyampaian hadiah, majlis dengan ini berbesar hati mempersilakan Encik Felix Lee Ling Ping, penolong pengarah Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan yang berusaha Encik Muhammad Yusni bin Mohamed Ali, mengiringi yang berbahagia Dato' Haji Mazlan Elias Johari bin Haji Manan, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, untuk sama-sama naik ke atas pentas utama bagi menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang.
0: Baiklah, untuk malam ini kita akan mulakan dengan acara penyampaian hadiah, bermula dengan hadiah Sagu Hati, disusuli kategori lirik terbaik, vokal terbaik, persembahan terbaik, tempat ketiga, tempat kedua dan kemuncaknya juara lagu kelas musim yang ke-16. Baiklah, kita mulakan dengan penyampaian hadiah sagu hati kepada 6 finalis, yang mana sagu hati akan menerima hadiah wang tunai RM500, trofi dan sijil. Baik, untuk penerima sagu hati yang pertama, penyanyi Moses Brian Clay, tajuk lagu Yang Satu.

penerima hadiah sagu hati yang kedua, lagu Mawar Mereka Dang Mareza. Tahniah kita ucapkan bersama dengan penyanyi dan juga komposer dan juga penulis lirik untuk lagu tersebut.

0: penerima hadiah sagu hati yang ketiga untuk malam ini, lagu Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Penulis lirik, komposer untuk lagu Hati Bukan Mata. Baik, untuk penerima hadiah sagu hati yang seterusnya, tahniah untuk lagu bertajuk Bahagia Tanpamu, Kaihara Maisara, bersama dengan komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Bahagia Tanpamu. Baik, penerima hadiah sagu hati yang seterusnya untuk malam ini, lagu bertajuk Mungkin Hari Esok, dinyanyikan oleh Guinera, bersama dengan komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Mungkin Hari Esok. Dan penerima hadiah sagu hati yang terakhir untuk malam ini, lagu bertajuk Semarakan Harapan, Maximus J. Pastinya Maximus J merupakan penulis lirik dan juga komposer untuk lagu Semarakan Harapan.
1: Ya, baik, tahniah kita ucapkan. Dan kita teruskan bagi anugerah kategori lirik terbaik. Yang mana pemenang akan menerima RM1,000 beserta trofi dan sijil. Pemenang bagi anugerah kategori lirik terbaik, lagu Semarakan Harapan dengan lagu penyanyi Maximus J dan penulis lirik lagu Maximus J. Tahniah kita ucapkan.
0: Berikan tepukan gemuruh untuk Maximus J, lirik terbaik. Baiklah, untuk kategori yang seterusnya, yang mana akan kita sampaikan ialah vokal terbaik, membawa hadiah wang tunai RM1,000, trofi dan juga sijil. Vokal terbaik, lagu bertajuk Bintang Menemani Bulan, penyanyi Loveline Ivy Arame. Berikan tepukan yang gemuruh, yang mana lagu dicipta sepenuhnya oleh R.B. Nicholas dan dinyanyikan oleh Loveline.
1: Baik, seterusnya kita beralih kepada anugerah kategori persembahan terbaik, yang mana pemenang akan menerima RM1,000 trofi beserta sijil. Pemenang bagi anugerah kategori persembahan terbaik, lagu berjudul Bahagia Tanpamu dengan penyanyi Kaihara Maisara.
0: Wow, berikan tepukan yang gemuruh. Pastinya finalis kita yang termuda,
1: yang comel, molek. Jadi tahniah kita ucapkan sekali lagi.
0: Baiklah, ada tiga nama yang tidak disebutkan sebentar tadi. Pastinya diminta untuk tampil ke hadapan. Untuk ketiga-tiga nama yang tidak disebutkan sebentar tadi. Kita ada Feli Stacy, kita ada Felix Agus, kita ada Ivy. Baiklah, kita umumkan terlebih dahulu lagu yang berada di tempat ketiga. Untuk lagu di tempat ketiga akan membawa hadiah wang tunai sebanyak RM2,000 beserta trofi dan juga sijil penyertaan. Tahniah untuk komposer Jun, penulis lirik Jun, lagu Memory Bilik Agus. Tempat ketiga untuk kelas musim yang ke-16.

0: Baiklah, debaran makin terasa. Edit.
1: Ya, detik yang paling dinanti-nantikan oleh kita semua pada malam ini. Anugerah utama, juara carta lagu artis Sabah ke-16. Yang mana pemenang, tempat pertama akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM6,000, trofi rasmi dan sijil penyertaan. Dan juga sebenarnya kita akan mengumumkan
0: juara terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Dan naib juara akan terlebih dahulu untuk menerima hadiah.
1: Ya.
0: Okey? Alright.
1: Baik. Kita pun berdebar, Nodi.
0: Ya, betul.
1: Sudah tiba masanya.
0: Juara untuk kelas musim yang ke-16.

0: Lubanga Dokudika, Renal Guntabit, dan itu setelahnya langsung pastinya lagu yang berada di tempat yang kedua, lagu bertajuk Bintang Menemani Bulan, komposer penulis lirik Ardi Nicholas. Kita persilakan terlebih dahulu Love Line IBR Amin.
1: Tahniah kita ucapkan.
0: Dan pastinya untuk naik berjuara akan membawa hadiah wang tunai RM4,000, trofi serta sijil penyertaan. Berikan tepukan untuk juara kelas musim yang ke-16. Pastinya lagu bertajuk Lumangat Okudika, Felicitasi Faimin atau lebih kali Cici.
1: Ya, jadi terjawab sudah teka-teki lagu mana yang berjaya dinobatkan sebagai juara lagu anugerah juara kelas musim ke-16 kali ini. Apapun, sekali lagi kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pemenang pada malam ini.
0: Betul, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk semua finalis kita dan juga juara untuk kelas musim yang ke-16. Baiklah, acara kita teruskan lagi untuk malam ini dengan mempersilakan pengarah penyiaran Sabah yang berusaha, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, untuk menyampaikan cenderamata kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia, Datuk Haji Mazdan alias Johari bin Haji Manan, setiausaha politik kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya, dipersilakan ke semua finalis kita untuk mengambil gambar kenang-kenangan bersama dengan tetamu kehormat kita untuk malam ini.

0: tanya, mesti ada yang macam masih lagi tidak sedar. Betul ke tidak ni saya menang?
1: Betul. Sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk mereka. Juara kelas musim yang ke-16. Sekali lagi tahniah.

0: Kupi sanangan ng tabi Malaysia madani. Membe ko do ida bar ko nan tatong bana tada ko onom ko dun ho podo monom titulan ko siam 2000 dun ho podo monom. Ko pagulu iti tulu dot habar. Tanak ginumuyo id kuamot ingga kinarumbakon dit na korput. Pagiraton do Malaysia ko tingaligan da Sabah. Salam Malaysia madani. Kabar pemporo. Ingga kinarumbakon dit sangin turidong tay tanak na payang dit na korput dat mantad tanak guminuyo oluhoy magnitude 3.3 dit nantakan kuamot kinabatangan dit misusuab tadaw bayna. It kopisan bomba menumpasi Malaysia JBPM kinabatangan pinapagirot hal diti mantad asil pinamarisaan it pipiro kayonon kampay no sed ko kinabatangan. Walay pambasaan buk bukit garam ang bukit garam point. Operasi dit nakapampay 60 dilo na pupusan di jam ko turu ko sabon serad na kito dot ati ngoli gamatamangan at kinangoya. Pinakyan ng magigyan ngay kasasarimintong intong dokantakan gumuyo sumusuhot om sumika papaylo kumadbogyan mangwasa dot manahak kapaylaan. Imalahingon patunod Meteorology Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip id isa kinapaylaan minaboros dot tanak ginumuyo dilo nantakan di jam ko limo taluna padam 2 minit misusuab. Longkod tanak ginumuyo dilo id koyonon dat 5.1 darja sarayo om hatus sa padam 6.8 darja kosilahon om kirinalom dat hatus sa padam 8 kilometer id pikikirod talun sa padam 4 kilometer ponong kotonobon tongod hingga tsunami dinantakan id Malaysia. Hingga boros da Malaysia karahit kapatutan dat Pilipin monuridong do koyonon susumangod dilo id Pulau Balabac. Pengkuro po, nga hal dilo kigunod onwan katagwangan apatut tumantad ko yun nandilo dito sa Mokla Sabah. Imantiri katingaligan dato Sri Muhammad Khalid Nordin Minaboros sa bagid sambol na ko yun nun, kiguno Malaysia at maganod lang kosudong. Kampay no, pagirot katingaligan ng kahimbaguyon katingaligan na ko yun nun, labi-labi Sabah. Narubahan niyo unto kinantakan, kinapatimpunan literasi katingaligan nasyonal in SICC kota Kinabalu. Kadaw kagunoon pagirat katingaligan Sabah, man pohampito sa bagid katingaligan na kayonon, kampay no paginumbalan idrat sa China, ompitaladan miyampayd kwasa tagayo. Mantadilo idato Sri Muhammad Khalid Minaboros, literasi katingaligan nasyonal o silid inggisaman patilombus, montok papengkas kapurimanan om pamaratian na magigyan ngay karet tanggungan tainsanan om kapantangon na kayonon. Karalanan dilo agay guno maid karati magigian ngaid ko tusan dilo managuang paginumbalan katingaligan maso-maso. Kapunjuran literasi katingaligan nasional miyongid aspirasi dit meningkanan karalanan the whole of government om whole of society. Kapahampitilod kampayan perintah, institusi belajaran, pemarunan, magigian sivil, media om community montok pagirot katingaligan nakoyanan. O samak turun hatus tulun mantad ko kumaraja perintah pogun ng pisampuruan susumikul menunduduk puru susumangod ng veteran bagian susumangod Malaysia di tinumanud id ababayan dilo. Montok papengkas kapurimanan ng kapelaan hal sukai kumad magigian dat katinanan asil suang pogun Malaysia hasil papahimagon tulan hasil dat tulan kohopod diti. Imalahingan tupisar eksekutif hasil datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin. Minaboros dat magisusoy ababayan man ponjuro id patatangkop na koyonon. Kampay na sesi may rumuba dat manahak kapelaan o miyolon pamusarahan mitilambus miyampay tulun ngay mambayar sukay. Wako na pa din gisaman dit onuan katagwangan nga kakunan kapuhampit e-invoice duty stem om sukay konunuan. Soy kapapintutun dat e-pelarian muntok papanaw papanud magigyan ngay perikot kapelaan karet hal au menumbuyod sukay. Nakubros dati untuk kinantakan apresiasi hasil miyampaid media Pugun Sabah id kota Kinabalu. Osomok hatusunam na punam limoh na ribu tulun mambayar sukay dit tinumanud id kinaponjuran e-invoice miyampaid lebih 2 bilion ringgit dit naramit minayad inggisaman dilo. Mantadilo doki kalansanan niyo tulun media is Sabah menguhu paparikot kapelaan karet hal sukay miyampay na topot om asikap kampay na tanggungan tulun membayar sukay.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

program mamalihong Malaysia papinsing ilan magigyan ngayon karait madamong koyonan po sarili ang tumanod karalanon ko basanan olidas miyampad po silid koyonan po sarili at aburisi o tingalig om osonong. Ipuro paliman sandakan Vivian Wong Sarii Minoboros ingisaman nila ko hupdubogyan puruan kakadayan sandakan papadisiplin na magigyan ngay maidaw papintam rinamos om sumokodong ababayan koyonan po sarili montok kasasanangan ginumuan kampay no masim-masim marin. Nakubros dito yung tok program tadaw mamalihong Malaysia doon ribu doon hapo daman ang bagian watas sandakan. Tadaw mamalihong Malaysia iso yung gisama na Kementerian Kawalayan ng Perintah na kayo nun di papanahon ang tok kapupusan tulan ko siyam na tikid taon id potatongkop na kayo nun. Damot dila id tawaw pikikira siyam na hatus tulun di tinumanod id program tadaw mamalihong Malaysia doon ribu doon hapo daman ang dit ponjuran id pipiro koyonon. Adun Balung, Syed Ahmad, Syed Abbas, Minoboros, ababayan dila papingkas ko perimanan na magigyan ngay karait kagunoon, madamong kaburusyon, labi-labi ig koyonon magigyan dit ogumu tulun. Nakuburos na iti untuk program tadang mulihong Malaysia bagian kakadayan tawaw, id PPR Sri Balung tawaw dit niman rikoto di Presiden Puruan Kakadayan Tawaw, Muhammad Sofian Muhammad Said. Pinitimungan tulun po Bion Pati Bersatu Sabah PBS kapat na pada miso minaning kanan pinamilian kapamuruanan Tagayod Pati. Isumawalid Presiden PBS Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam Minoboros pinamilian dilo manantud binarisan kapamuruanan Tagayo kampay na puru-puruan takas PBS. Nakubros na iti serad na pongo pinapahimagon pitimungan tulun po Bion Tikid Taon PBS kapat na pada miso idkota Kinabalu. Pinamilian mentok bagian susumukodom konduan PBS nakatalib na dit kasadop om nailaan malahingon ngay mentok godudo ran dilo. Pinitimungan dilo intonodon kigunoh mentok manantud hontolon ng binarisan dawagu kapamuruanan dat pati. Damot dila menunurat tagayod PBS Datu Julita Majungki Minoboros, PBS nakaramit kinasagaan mentad ko pisan ko porojistan katinanan ROS montok penimbanan kondangan pati kampay noh pinanuridangan bogian komulakan GBB itoinsanan bogian PBS. GBB osilid platform aulud montok susumukod ngay dikiumur dat hapadam walu gisam doon hapadam limoh taon datumano did kaparagatan politik dat alidas kanud menuridong om kitonggungan. Pinanuridangan dat GBB akon ko pemaruhang nod kaparagatan dat nuludan nga isok kapopuan pati papasadiat susumukod ngay dawagu sebagid sumawalid kapamuruanan pati. Idatu Julita Minoboros, kigunoh susumukod ngayon onuan kasiwatan, papagumud kombalan, papuhu pemusarahan, mamaratid kasusuyan, ang kauturan inggisaman pati, suay ko menuridong integriti at tama ang kitonggungan. Hontolon kinaponjuran do GBB man sarisido dit kapamuruanan do wagu, do puru-puruan takas dito pili idpitimungan dilo. Kontingen Sabah na kamanang idababayan puruan sukan Sikul Malaysia MSSM 2000 doon na po damonom ang nakanod pinapatilambus dat kamanangan montok tolu taon atuntud. Sabah nakatimong dat doon na po dam limoh midal amas, hapodam tolu pirok, om hapodam tolu gangsa id pinalaan dilo. Ibayon Menteri Datu Sri Panglima Haji Nor minayad Facebook daw pinapoylo dat kinagampotan dilo pakitad sunduan kinaing gisaman disiplin om nigisaman karaja dit atlet omulok ngayd Sabah. So iko kinatoguangan ditulun papinsing ilo guru malahing om itainsanan bagian montok paburu telan sukan id bagian sikul. Noonuan nagid pamagatangan na kopisan balajaran Pogun Sabah, tupis balajaran watas ang mangulud karja puruan sukan sikul Pogun Sabah, dit minanahak kapatunudan om kinasadiaan dit kontingen Pogun. Kinagampotan dila silid pangunsub mentok tumilambus papanggisam kaburunan sukan sikul ang papasadiad labid agumo kasiwatan kumad atlet ngayon tamulok Sabah papaburud kagampotan dila. Kanulad papagumod atlet dit milad papangaran da Sabah id bagian kabansaan om sempamagunan.
Idmaupusan suku toko kagu iti tulu dat habar. Tanak ginumuyo idkuamut ingga kinorombakon dit nokorput. Pagirat ano mo Malaysia katingaligan na Sabah. Ingka kano, kabar ko yun nulo dimulih gobong mantad section habar maso-maso ang pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

Ako Woyo Woyo Osonong Osuhatanan Isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai. Sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo woyo osuhatanan idhal ko woyo woyo kapusyon om balanja mangulud ko sinan to sasanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to sasunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro waya lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om otoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miampay au momirubat.

Hare langadon kalalangad ka la sinding dila i Uncle Dom. Kadaw mamasan ako nagi kumaditapa ko ikanday lungkuan am sanong-sanong natadap nuda tuang bay no kadi Uncle Dom hilay malangkap tiyong Kota Bulud. Masiko Uncle Dom. Amo na ti asiwatan dat mamaramit pamalahawan na to orbay na timpo nga orian ko pa ilang ditit isa at kapailaan. Karait ditit babayan manaluwad raha PPVM nagi kapadagangan rahmah manapanaw madani kati tigait beras malayo program derma darah PPVM dan jualan rahmah bergerak madani ampaharan ini tidak suab kaduna padam turut tulang kesiam 2000 duna padam menom mimpun jam kesiam kesuabon opupusan da jam ketolud sodapon hilai dewan serbaguna vista minintod penampang. Tadi lah mutak kayu idara saras dat kinayanan vista minintod penampang suab pahoron at kempen manalud raha amnagi kapadagangan rahmah madani. Masdi MDRD. Kami senang tatuang Masdi. Pilih boy kami senang tatuang Ponsiko minai umbaya dah iti TikTok dot nanti hadit FB TikTok Sabah FM good. Baham tilang pesan tak kau dah makin ngau sinding. Kopi boros au kopi kita manta di Patricia Subal. Amkalan sanan dat alihis kau karongo de sinding diti irini laung kopi sanan tatuang lagi sindung dat nako tahuri-huri takau dat nako salimpun tatuang baina nga agumo tambalut depen tanud ko salimbahan diti.

Sembabas talasuk na pong at tolu na po damapat darja Celsius. Ilan at pangilaan mantok dot paguntok o pagdot suab. Kaduna po dam siam tulan kaduna po dam turu tulan ko siam duna ribu duna po dam onam. Kamay sa kapingatan na tangus maninggarod tatuang bayan o mantok dot paguntok o pengkuro po sang intang-intang to kayo nakasari. Om tumano dot kapailaan dot koyuan tawan maya dot Meteorology Malaysia id met.gov.my. Bahang timpunan tako at jam kumatalo di TV. Ampay sinding tusak om kalibambang di LC James.

Bahom aro pa pasan dat naramit ko nga pagulo dila arohian ako dat papailang tit isa at kabar karait karait dat panunsunodan deko kapingatan dat kada dat ampawong teko kada dat aburunsut di akaun palsu ipapauyo dat keperjistaran pengupan perintah kadi Fahmi. I Menteri Permutan Datu Sri Fahmi Fadil pinapasarod tulun ginumuan med au audutan dit akaun media sosial it Minsim Pudali memugunod ngaran dat agensi perinta ang papauyu dat kaparjistan mentok konuan dat sumbangan tunai rahma teko STR teko penghupan dat keperintahan disuai kadao. Minaboros si Fahmi dot harhot account mayad platform yagalo TikTok it mamagunod pa yung sala dot jata perinta mamagunod do grafik kagalagal dot pitorinan kaparegistara kaparegistan dot panghupan dilo ipaindalanan dot pindalanan dot perinta kadaw ang tadi ti papasotol li Fahmi Fadil dot nununok yung talangan lebih-lebih media sosial intangan pakapiyo ka sa residon imuayon po maya dot media media di pahimagon ng nagi laman web pinatomod may dot aw akalan di kapangudutan nila sang sang saraw-saraw tako manisaraw tako sera da karamit dot nununu at kapayuhan panghupan walay tay ka tusin tay ka nununa po kada ko pimpanuang dit panuhuan sanong nagi dot muhot tay ka panghupan diri upalayon to ko maya dot bagian dit kiko patutan megal dot penerikohon tay ka tinan JKKK malahingan kampung tay ka mabi dot rakyat. Bahom pasan manta di Florida kinajil kada ko bisan antu tuang kumadia om tensanan magikino sabah BFM boros dusun to sonong kapio sumuli pasan di Florence Boyjol Helen Yong Giuseppe Tilu Maris Morudim Ingam Satur Lucia Bibi Lucy Doyo Maria Johan Adila Duvanson Amelia Gom om kampai nagi isontob au kuna right amau nagi alihuan DJ tatuang baina mempe pasan no kabar kayo alansan alidas terima tilam busa toko pagiam bulutan katoluadan kada Bam sinding di timan tadi Veronica Joannis. Andadon ko. Isay da kayo tanda don. Ang pasusot na sinding di ti Sayra Lumangad. Manta di Jamirus Jumian.

akan ka mangita tari ila minggasa na bala atapat mangita tari na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mangindara na akna nga alay padanga si leone pangita tari antinan teka pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it Malaysia kawawayat mangita tari milad ukuman id siribad pipirot undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul id karajaon id kayanan ginumuan ikah dit intatarian teka kakitad kawawayat mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis

Siko kepada Inuel Ladim tambalut Borneo. Ami kita ku saya tin de Clarence kapisa nan tatuang. Paman ku Palombos pasen mantadat kombolutan pati lombos diti mantad di Joseph Patilo. Kadi DJ Patilo kapisa nan tatuang tara konom DJ pebasan no kabar semulik pondad pamasen kombolutan megali Julita Magret Lucy Doyo Marejuhan Josimin Dong Lucia Bibi. Inero sugud inay mle sandakan Charles Lejinon Datu Elizabeth Maurice Julius Pansay Abitus John Moraid Marius Mordim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumpay Pita MM Suk Josh Mining Joseph Golombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Meliaka Mini Mingkong Inggam Satur Albert Sipaun Wain sanan tempalut Sabah VFM FB yang makikinang radio kelansanan ang lidas ngay terima yan lagi DJ Konsiko Boros Dusun nasunang kapiyo isa ang hati pemagunan ka DJ Patilo potop pot kapiyo Josep ang patilombus man ko nagitumboyo apasan mantatambalut ako Charles Loginon kapisanan tutuang tada ko ng DJ ka nagi kumad kambalutan megali Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Protasius Mukiao Jose Patilo, Albert Dulaman, Clarice Lajibin, Lucy Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Lucy Atati Bibi, Matilda Monuit, Emile Gom, Patricia Nicholas Flora, Majingkil, Lamayin Sanan, Makikinaw sa BFM Kasalimbahan, Bros Dusun, Tabi, Pibabasan, Kadi Charles Lajinan. Posiko, Tambalut Kuhilat Sadu, Sinding Patilambus, Sutanan Alasu, Patay Latapuy, Mentadi Gustin Agoy.

Montok Noke Penrong Odor Radio Miagal di Marianne Ponsiko. Ayo saya po gumo tambah leto koti I Abdul Malik ngemegal lay dadao nokong ay penua odoh iti kalansanan datang lidas tokontain sanan. Misa puruan kuasa pinatomo disiribad puruan kuasa technical console karaja kependalanan teka MTP technical Majlis Tindakan Pelaksanaan Pibatasan Malaysia Apodom Siam Nuhun Apodom Talu Teka MA Nuhun Apodom Talu Nuruk Daturi Dongon Mentok Menarisidit Atag Kepemeruhangan Dat Ginumud Puru Dewan Rakyat Mantad Sabah Om Sarawak Nebaras di Menteri Iko Pisan Lugun Menteri Mentok Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Dat Kepenarisidan Dila Nga Kepampai Nagi Dat Kepotentuan timpuh teka kepotentuan linaid montok dila de pendalanan am kalansanan dau de puruan kuasa pinatomo dila ngasampurun lagi di mobi de Suruhan Jaya Pemilihan Tagayo SPR bagian hal undang-undang bagian hal Sabah Om Sarawak nagi mobi dat keperintahan pogun. Montok lagi hit Poin tanu do kasalimbahan diti maya dot FB Kle Ignatius kapisanan tatuang kumadia. Amo kita kun lagi tambalut. I Marlin Ogo. Mantan kita bulut. Posi ko Marlin. Kaminai ambalut dot tatuang bayna I Bel Bel ng hiti nagi bah wawala tabilong mantan di Irfan Unggay Maligam. Sining pati lembus sutanan dot Oy Ani di Sitim Bandaron.

0: Oklan ko sunong dot kalantoy nung ay sa tips minsingila diit kasudong. Pipira tips minsingila. Kaya nun pinsingila am diit kasudong, ihuman kaya nun diit sunong dot minsingila. Kapoy mulay kapaparu minsingila. Minsingila tumanod timpo diit kasudong, menaryuk kawagu onu it pininsingila am. Menaryuk taruhay, tuseran haraman tako pinsingila ay, nga olingan at walunapan pihatus nung au gulian kawagu. Mila-mila na po om gulian kawagu minsingila. Mga kanta kanan diit kasudong, kada panginom dat kupi, tumilab papaluhoy dat tinan. Mamansoy notah diit kagayat ginawa membasa. Pintang-intang at kawawayan diit papalawang daton, miagal ko gopudan. Kaya lamanahang tutungkap mentok tinan sendiri. Sumambayang sebagi tanda kepungsikan. Alang santim singila diit kasudong diti, milam menguhup di kayo, lebih datoradak dat misingila.
1: Mereka udah mana di jam kau, apa udah misal limon, apa udah 4 menit tata tuang. Kamar bahaya tak kena deh, dat magit tetang kiat tata tuang baina. Jam kau pada 2, pupusan kesalimbahan diti. Apa yang kurapa mentok dah kaya tasanangan, arahian makin nangau dat keperangahan sinding-sinding tamon. Kan udah tumi lombus makin nangau, maya ada RTM klik, maya dat astro, walu turu kosong, maya dat frekuensi. Gisam da jam dat kau pada, gisam jam kaya sok misu suap-suap. Ama ko dati nugari rita nangaran na kayo dati Risa isa dati ang penalty nga kapangon si kahan ko kung mara kayo insanan 8 minay ampay minay among dati hitihid kasalimbahan tako dati ang penalty kampay na hitihid FB nagi hitihid TikTok labi-labi na kopya ikakala pa yung posik baham nununa po haman tako dati suab kalansanan dati sanong awi. Sining tahuri na po na kaunay ko nga opus ako rika manta di Hana, Emily, Omi, Bodrick. Ika sa libahan baros dusun, hinaw ko po damat, isam ko piro ba kawago. Manta da LP, Rapel Pinos. Bye-bye.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu ama paulut ra taunan no sungoi. Angkukula poyo, auma kalapi no kapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan muin.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam apat ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasusuafde, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kan dayan ro mato oro tumolop, am siov ro angin intora paka kroka.

Itatapan sang po ngibu peka rangan lao untuk anata sehat maka abagsik. Sang po ngibu peka rangan lao magsanaman maka maglangi setogol siam po minit, magbiska setogol pitum po minit, lumangan lawak onnom ngabut 8 kilometer, magbol setogol siam po minit. Lumangan sangpu ngibu peka rusak maka tabang anunu 300 ngabut ni 250 kalori.

tips om penentukan kepobohisan i dagang. Pemohi naman tadi hiwang web imi ho hansanon om kiwau kalalahan o kaumuhigan. Bi o no kaintangan om husi mumomohi suvai. Bi o na account bank toy numbul telepon i di hiwang Semak Mul paguhi mambalay. Download Semak Mul CCID maza semakmul.rmb.gov.my mentok mintok rekod om account kalatan sosial.

Kita mai pun hai pun hembus tapi pio o pasan ni tapi nak ngavi o gumu o pasan sama kena de bongo pod de teh. Kadi Florence Boy Joel Shalom kopi pasan de dongo sebab tarang minggu kemasa pe mo kiki nangau de tiko sembahan bos kada zan. Dan sana pasti kita posikan mempaya pasi ni pizan. Tamai mo id kahirasan tapasi om tabi pebasan. Kuma di Duvo akakku, tambahutku Floreta Kinajil, Helen Yang, Helen Yong, Dolores Asing, Alice Lim, Clarence Wong, Om Savo, Dennis Yang, Lucy Doyo, Elizabeth Mojuntin, Glynis Pojol, Jennifer M. Koisun, Adila Duvanson, Menia Gansing, Om Emilia Gom, Mantadi Florence Boyjol, Dayhoid Brunei, Nung Kivana pada Bondila ada Brunei, dah ingat, Dayhoid Brunei na, Florence itu ada babay na, kia. Oh, minggu na dina id Brunei Florence hansa na pasi kau ngabi dina kia miampai da paganakan dina om pason di Lucia Tati iti kopi pesian da dong subab kadi Lucia memason kuma di tambahut mega ngabi di Bri Samuel Lucy Doyo Helen Yong Datu Elizabeth Morris Julita Judith Alice Shirley Lim Florita Kinajil Florence Boyjol Dennis Yang Jonis William John Tati Tampulan Inai Rose Sugud Yubuk Lonely Inggang Mania Gansing Petrus Koyok Menom Toin Saran Tambah Huda Sabah VFM Dari Dambun Apo Kota Biantara Minggu Om Belakatan Takurada Mantan Domina Mangun Kadi Lucia Tati Om I Wilber mantan Duvanson kopi posian ada dongo suvab Om Tungon Zhou popo hembus tepason ku do kopi posian ada dongo suvab kuma mungkin kita ngomong api do kosimpan bos kadazan it sabah BFM kadi Wilber diti I Wilber itu mai mana pai magium do hozo do nembone kalabau kadi Wilber diti nazakan I Wilber Richard Binjinas kopi posian ada dongo suvab kadi Richard diti kuma sabit terpinai tambahut dait sadu teko it somok Kamsa bagi makikin nangau dah kesembahan bos kadazan atau pot nanti dari sodu teko id somok sodu mantan mato ngai somok id ginabo kan ni Richard mi Flora Kunus mantan kampung kogepon papar mamason kopi mesin aku sebab tapi pembasan hansan hidas to memo kemada toin sanan tepi naiku de nombor nopo om boysan magaho ngavi om tanaku ngavi kadi Flora Kunus mantan kogepon Omi Florita Kinajil kopi posian adong suvab gadi Florita diti ansana basi kena posikan am tabi tara minggu tabi pipabasan Amazon Kemari Florence Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Monica Eng Ivy Munang Dolores Asing Lucia Bibi Lucy Doyo Joseph Potilu Marius Marudim Adila Duvanson Edis Lim Jennifer Mangka Koisun Inggam Satur Ampai Nogi Ison Top Aukuna Ait At pasun ko na baldeo zu Ansan hindas tamay mo Om tabi tadaw minggu Om tabi pibasan Kadi Florita Kinajil diti Om tipnay ko nga vi Om Hombus ko bago Pasun do suvay Dati no Dahit panakan hozo diti Kano pahit mo kinungaw Pahit toko Do Hozo diti Pumuhis ko diyo zu Hozo di James Sham Om nagadi Sylvester Valentine diti Kano mo kinungaw Kusimban Boss kadazan Sabah BFM Be good